email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Imbauan di Telantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum ultra flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum ultra flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum ultra flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum ultra flu. Cepat hilang. Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
3: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
4: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
5: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
6: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
7: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

Selamat pagi, saya Manggis. Terima kasih banyak untuk Anda masih setia di program Seputar Jambi menemani aktivitas pagi Anda Selasa 8 September 2026. Dan terima kasih banyak untuk Anda yang baru bergabung ya di pagi hari ini maupun yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada, mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu, semangat dalam aktivitasnya dan bisa selalu mengupdate berbagai macam informasi berita yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya.

Dan kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Musim kemarau yang berlangsung di Kota Jambi mulai berdampak terhadap ketersediaan air bersih di sejumlah kawasan permukiman. Sebagian sumur warga yang selama ini menjadi sumber kebutuhan sehari-hari mulai mengering, sehingga pemerintah daerah meningkatkan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki. Pemerintah Kota Jambi bersama sejumlah pihak terkait hingga kini terus melakukan pendistribusian air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah yang mengalami kekeringan. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan pemerintah terus memantau kondisi ketersediaan air bersih di kawasan permukiman. Pemantauan dilakukan secara rutin untuk mengetahui wilayah yang mulai mengalami kesulitan mendapatkan air. Menurutnya kondisi tersebut membuat pemerintah harus bergerak cepat agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Setiap hari puluhan mobil tangki dikerahkan untuk mendistribusikan air ke kawasan yang membutuhkan. Maulana mengatakan distribusi tersebut tidak hanya mengandalkan armada pemerintah Kota Jambi. Dalam pelaksanaannya, pemerintah juga mendapat dukungan dari TNI dan unsur lainnya untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Jambi, Doni Sumatriadi mengatakan distribusi air bersih dilakukan dengan melibatkan sejumlah armada dari berbagai pihak. BPBD Kota Jambi mengoperasikan satu armada dengan kapasitas 5.000 liter serta tiga armada berkapasitas masing-masing 4.000 liter.

Dan kita beralih ke informasi berita selanjutnya, kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Tebo Jambi sepanjang akhir Agustus hingga awal September 2026 mulai menjadi perhatian serius dari sisi kesehatan. Di tengah kondisi udara yang memburuk akibat asap dan kebakaran lahan di sejumlah wilayah, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Tebo telah mencapai 20.444 kasus berdasarkan pencatatan Dinas Kesehatan setempat. Angka tersebut merupakan akumulasi kasus yang tercatat di 20 puskesmas di Kabupaten Tebo hingga periode pencatatan awal September 2026.

Data dalam laporan harian kasus ISPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo tahun 2026 mencatat hingga minggu ke-34 terdapat 19.301 kasus ISPA. Kemudian dalam periode 30 Agustus hingga 6 September 2026 kembali ditemukan 1.143 kasus baru dengan demikian total kumulatif kasus ISPA mencapai 20.444 kasus. Jika dirinci berdasarkan tanggal, kasus ISPA yang tercatat di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Tebo menunjukkan angka

Ya, saya Magis, nanti kita akan balik lagi dengan informasi berita lainnya. Selamat pagi juga untuk Anda yang sudah siap-siap mau berangkat ke tempat aktivitas ya. Jangan lupa untuk Anda melengkapi surat-surat kendaraan dan tetap patuhi semua aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Untuk Anda yang berkendaraan roda 2, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker demi kesehatan Anda. Untuk Anda yang sudah mau OTW ke tempat aktivitas pekerjaannya, hati-hati di jalan, semoga Anda selamat sampai di tujuan aktivitasnya. Oke, saya Manggis yang masih setia mendengarkan Radio Manggis, jangan kemana-mana, nanti saya akan balik lagi dengan informasi berita lainnya tetap di program Seputar Jambi.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

Selamat pagi Sayang Manggis, terima kasih banyak untuk Anda masih di program Seputar Jambi bersama Radio Manggis 96 FM Jambi yang menemani aktivitas pagi Anda di hari Selasa 8 September 2026. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada maupun yang baru bergabung ya. Selamat pagi, kita kembali masuk dengan informasi berita selengkapnya. Gubernur Jambi Al-Haris menegaskan kembali larangan keras bagi masyarakat maupun korporasi untuk membuka lahan dengan cara dibakar. Penegakan aturan ini mengacu pada instruksi Presiden nomor 11 tahun 2015, instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2016, serta peraturan daerah Provinsi Jambi nomor 2 tahun 2016. Hal tersebut disampaikan Al-Haris usai menghadiri rapat koordinasi penanganan kebakaran hutan dan lahan bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kemendagri, Kemenlh, TNI, Polri, BPN, BNPB bersama perusahaan pemegang hak guna usaha. Sebagai solusi alternatif, pemerintah Provinsi Jambi menyiapkan program pembukaan lahan tanpa bakar. Melalui program ini, masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani akan diberikan bantuan berupa subsidi alat berat dan bibit tanaman. Terkait kondisi di lapangan, Al-Haris mengungkapkan bahwa titik api di wilayah Provinsi Jambi saat ini sudah jauh berkurang. Dari seluruh wilayah, tersisa 2 titik api yang masih dalam proses pemadaman aktif. Hari ini, titik api tinggal 2 lagi yang dalam proses pemadaman, yaitu di Serdang Jaya, Tanjung Jabung Barat, dan Tujuh Koto, Tebo. Yang lainnya sudah dalam kondisi pendinginan. Untuk mempercepat pemadaman dan pencegahan karhutlah, pemerintah Provinsi Jambi juga berencana kembali menyiagakan operasi modifikasi cuaca atau OMC atau hujan buatan mulai tanggal 10 mendatang sembari menunggu potensi awan hujan.

Beralih kembali ke informasi selanjutnya, aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau masih berdampak terhadap penerbangan dari dan menuju Jambi. Hingga Senin 7 September 2026 pagi, sebanyak 18 penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi terdampak, seluruhnya mengalami pembatalan atau cancel. General Manager Bandara Sultan Taha Jambi Ardon Marbun mengatakan penerbangan dari Jambi menuju Jakarta ataupun sebaliknya masih terdampak karena Bandara Soekarno-Hatta masih ditutup. Berdasarkan data update Bandara Sultan Taha Jambi per pukul 10.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 9 penerbangan kedatangan dari Jakarta menuju Jambi yang dibatalkan. Sementara itu dari sisi keberangkatan Jambi menuju Jakarta juga terdapat 9 penerbangan yang dibatalkan. Dari catatan update bandara, pembatalan penerbangan ini berkaitan dengan diterbitkannya NOTAM A3373-26 yang menyatakan Bandara Soekarno-Hatta ditutup hingga pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Meski penerbangan tujuan Jakarta masih terdampak, kondisi penerbangan menuju sejumlah daerah di luar Jakarta disebut masih berjalan normal. Hingga Senin pagi, pihak Bandara Sultan Taha Jambi masih melakukan pemantauan terhadap perkembangan kondisi penerbangan dan informasi penutupan Bandara Soekarno-Hatta. Ya, semoga semuanya itulah rangkuman informasi berita di program Seputar Jambi yang kita hadirkan di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan aktivitas Anda, tetap semangat dan jaga kesehatan. Dan juga buat semoga semuanya tetap dengarkan terus Radio Manggis ya, karena masih banyak lagi program lain yang akan hadir menemani Anda. Di kondisi kabut asap yang masih melanda kota Jambi dan sekitarnya dan indeks udara yang tidak sehat yang kita rasakan, jangan lupa untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan tetap menggunakan masker demi kesehatan. Dan juga untuk Anda yang tidak berkepentingan atau tidak ada hal-hal penting lainnya untuk keluar rumah, lebih baik di dalam rumah saja ya. Demi menjaga kesehatan Anda, terutama untuk yang mempunyai agak rentan ya terhadap kondisi kabut asap. Di antaranya anak-anak, untuk yang mempunyai penyakit paru-paru, penyakit sesak nafas dan juga penyakit jantung. Terutama juga untuk Anda yang lansia atau yang sudah lanjut usia, diusahakan tidak melakukan banyak kegiatan di luar ruangan. Kalaupun seandainya penting, jangan lupa untuk selalu menggunakan masker. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata selama menemani Anda di pagi hari ini. Sekaligus saya pamit undur diri, semangat luar biasa untuk aktivitas Anda dan tetap jaga kesehatan. Saya pamit di program Seputar Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
3: Goyang terus.
4: Di Radio Manggis 96 FM Jambi, barometer musik dangdut sejambi raya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor, atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Ria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Waktu menunjukkan jam 8 pagi. Awali aktivitas dengan penuh semangat.
1: Manggis, wisata dan kuliner.
2: Salah satu objek wisata yang memiliki keindahan dan kesejukan alam yang luar biasa adalah Bukit Kayangan. Pesona objek wisata Bukit Kayangan merupakan salah satu tempat wisata yang berada di Kota Sungai Penuh. Letaknya di gugusan Gunung Raya berbatasan dengan Taman Nasional Kerinci Seblat, tepatnya di Desa Bina Karya. Ketinggian bukit ini mencapai 2000 meter dari permukaan laut dengan suhu sekitar 20 derajat Celcius. Untuk menuju objek wisata ini, pelancong terlebih dahulu memasuki Kota Sungai Penuh. Dari Sungai Penuh, bukit itu bisa terlihat jelas. Dengan mengendarai kendaraan roda 4 atau roda 2, pengunjung harus melewati jalan yang berkelok-kelok. Waktu yang dibutuhkan dari Sungai Penuh ke Bukit Kayangan ini berkisar 35 menit. Saat berada di Bukit Kayangan, kita akan merasakan kesejukan. Apalagi kabut tipis yang menyelimuti seluruh puncak bukit menimbulkan kesan seolah-olah kita sedang berada di Kayangan. Ketika kabut mulai tersapu angin, keindahan lembah di bawahnya terkuat jelas. Pengunjung pun bisa melihat panorama alam Kerinci yang mengagumkan dari ketinggian. Danau Kerinci dan bentangan petak-petak sawah serta hamparan padi yang menguning, desa-desa tempat tinggal penduduk yang bertebaran, dan deretan bukit barisan bisa dinikmati dari tempat itu. Kesejukan udaranya membuat kita kian betah berlama-lama di Bukit Kayangan. Bukan itu saja, di sebelah utara terhampar lembah yang ditumbuhi pohon bambu yang menghijau dan jalanan yang berkelok dari bukit. Panorama ini menciptakan pemandangan fantastik. Kondisi jalanan menuju Bukit Kayangan beraspal dan cukup lebar. Fasilitas di objek wisata ini pun cukup memadai. Suasananya asri dengan beragam pepohonan tinggi dan rindang. Udaranya sangat sejuk dan jauh dari polusi. Di samping itu, di objek wisata ini telah dibangun sebuah pondok permanen yang diperuntukkan bagi para pelancong bersantai, menikmati pemandangan alam Kerinci. Objek wisata satu ini sering dikunjungi pelancong, baik dari dalam maupun luar negeri.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Pendengar, bener banget. Kalau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor, obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa, Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
0: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
2: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Tepat di pukul 9 pagi, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: FM, Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center, Kota Jambi 0821-8451-5559. Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 96 FM Baru Mata Musik Dangdut Sejambi Raya. Selamat pagi Sohib Manggis. Apa kabar Sohib Manggis? Kita jumpa lagi ya di hari ini, tepatnya Selasa 8 September 2026. Hingga masih pukul 12 siang waktu 96 FM. Nah, silakan aja nih Sohib Manggis merapat dan gabung di Semangat Goyang Manggis. Yuk, goyang yuk. Ayo kita goyang dua jari. Dan seperti biasa untuk Selasa ini, Selasanya apa ya? Selasa bahagia lah ya. Ayo. Iya, tentunya kita bahagia terus deh Sohib Manggis. Dan tentu apa kabar Sohib Manggis juga pastinya baik, sehat, apalagi ya. Banyak dah ya, mungkin agak lama nungguinnya ya kan. Udah siang banget ini. Ya, silakan aja seperti biasa mau ikutan gabung, boleh cek Facebook kita di Manggis Spasi Full atau Facebooknya di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi, dan juga bisa komen di WhatsApp kita di 0811745150. Lantelfon ntar di promosi pukul 11 ya di 24187. Yuk kita kasih goyang lagi, jadi Sohib Manggis tetap stay tune.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Gubernur Jambi Al Haris meminta 2 helikopter waterbombing dikerahkan untuk mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin, Kabupaten Batanghari pada Jumat 4 September 2026. Saat meninjau langsung titik karhutla di kawasan Tahura Sultan Taha Saifuddin, Gubernur mengatakan operasi pemadaman dari udara perlu diperkuat untuk mengendalikan api yang masih mengancam kawasan hutan. Saat ini, pemerintah mengoperasikan 4 unit waterbombing, tetapi 1 unit masih menjalani perawatan. Dan sebelumnya, karhutla di kawasan Tahura Batanghari dilaporkan telah membakar sekitar 6 hektar lahan. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena api berpotensi meluas terutama di tengah kondisi cuaca panas dan kering yang meningkatkan resiko kebakaran. Selain mengandalkan pemadaman dari udara, pemerintah juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca atau OMC jika kondisi karhutla semakin membutuhkan penanganan. Dan gubernur juga meminta aparat mengusut dugaan pembakaran hutan dan lahan secara sengaja yang memicu terjadinya karhutla. Ia juga menegaskan masyarakat yang diduga tidak bertanggung jawab atas kebakaran harus diperiksa sesuai ketentuan hukum. Di sisi lain, gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Juga pemerintah telah menyediakan program pembukaan lahan tanpa bakar atau PLT sebagai alternatif bagi masyarakat yang ingin membuka lahan. Beralih ke berita selanjutnya, aroma asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tercium kuat di Kota Jambi pada Selasa pagi. Pantauan di lapangan, asap putih yang terlihat di udara Kota Jambi diantaranya kawasan Lingkar Selatan, dan kondisi tersebut mulai terasa saat aktivitas warga berlangsung pada pagi hari. Bau asap tercium menyengat hidung dan saat dihirup dalam mengakibatkan sakit di kerongkongan. Data pemantauan satelit NASA SNPP yang ditampilkan melalui laman Sistem Informasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan atau SIPONGI mencatat 54 hotspot atau titik panas di Provinsi Jambi pada Selasa pukul 9 pagi. Seluruh titik panas tersebut berada pada tingkat konfidensi medium. Dan kemunculan asap di Kota Jambi terjadi di tengah masih terdeteksinya puluhan titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Namun keberadaan hotspot tidak serta-merta menunjukkan adanya kebakaran hutan atau lahan, karena titik panas merupakan indikasi anomali suhu permukaan yang masih perlu diverifikasi di lapangan.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96FM Radio Manggis. Heboh dangdutnya asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
2: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
3: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
4: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma, dan lain-lain.
3: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah.

0: Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok!
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

mau bergabung sama Manggis di 96 FM dan di Smart Gue Manggis ini. Smart Gue Manggis buat yang lagi monitor di seberang, Bang Alimin kah ini? Makasih ya, lagunya Ilusi Tak Bertepi aja. Oke.

Ada Agung SPDI, selamat pagi ya Bang Agung. Semangat selalu buat kita semuanya, lagu Kicau Mania aja sama Kopak Suara Bengkis, oke. Karirin, makasih yang selalu hadir di gelangi, di rantai rindu. Wah. Abah Waisel, sang pelanggan Gianyar Bali, terima kasih Abah. Ada Rianto juga dari Sungai Gelam, lagunya Sarmila aja, siap. Untuk Suara Bengkis, semua sama kompak ya. Juga ada Mbak Tasyawati di kawasan Cempaka Putih, lagunya Carmila. Bunda Dia Purnama di Rengas, Bandung. Salam sehat aja buat semua Suara Bengkis, sama nih, Lusita Bertepi juga. Salamnya buat Mas Alimin, terima kasih waktu dan lagu ditunggu.

Agenda sore manggis, kabut asap. Nah, akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Jambi ini mulai berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Puskesmas Simpang Kawat di Kecamatan Jelutung mencatat sebanyak 350 warga mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Dan Kepala Puskesmas Simpang Kawat, Dr. Imad Rahmatila mengatakan, kasus ISPA ini mengalami peningkatan pada Agustus dan September dibandingkan Juli 2026. Dari total 350 kasus ini, sebanyak 286 pasien merupakan kelompok usia di atas 5 tahun hingga dewasa. Dan sementara itu kasus ISPA pada balita atau anak berusia di bawah 5 tahun tercatat sebanyak 64 orang. Menurutnya mayoritas pasien yang datang ke Puskesmas Simpang Kawat itu mengeluhkan sejumlah gejala seperti batuk, pilek, demam hingga sakit tenggorokan. Dan selain paparan kabut asap, kondisi kesehatan pasien juga dipengaruhi oleh asupan gizi serta kebiasaan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Dan juga meski terjadi peningkatan kunjungan pasien, hingga saat ini belum terdapat pasien dengan kondisi gawat yang harus dirujuk ke rumah sakit daerah. Dan pihak puskesmas juga memastikan ketersediaan obat-obatan dan alat terapi uap masih mencukupi untuk menangani pasien. Selain pelayanan kesehatan, Puskesmas Simpang Kawat juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat terkait dampak kabut asap dan juga petugas membagikan masker secara gratis kepada warga. Dan himbau ya kepada masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kondisi udara memburuk, lalu menggunakan masker jangan lupa ya saat beraktivitas di luar rumah serta menjaga kebersihan dan daya tahan tubuh.

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
5: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
6: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
5: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
6: Wow.

0: Ah, kalau begitu, saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Gawat nih Sorma guys, ada berita kehilangan misterius yang lagi ramai akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya Kevin. Keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Nah, awalnya Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman. Bersama sahabatnya Kevin, mereka berangkat. Namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan gaib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia dan konon suka menculik orang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Oke, sama jadi buat kamu yang penasaran, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang akan tayang di bioskop pada 17 September 2026 di bioskop. Tapi jika kamu ingin nonton lebih dulu, Soy Manggis bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian di Kota Jambi, yaitu di bioskop Jamtos XX1 ya, pada tanggal 10 September 2026 di Kota Jambi. Dan tiket bisa kamu amankan dari sekarang ya.
1: Sa Octavia, kak Payah, oh Payah.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Sohib Manggis, bersama Alia di sini. Kali ini Alia akan kasih tips sehat nih buat Sohib Manggis. Sohib Manggis, mau makan setelah jam 5 sore tanpa khawatir gula darah melonjak? Ini 5 makanan terbaik untuk membantu menjaga gula darah tetap stabil. Makan setelah pukul 5 sore tak selalu buruk untuk gula darah. Justru ada sejumlah makanan yang bisa menjadi pilihan lebih baik untuk menjaga kadar gula tetap stabil. Pilihan makanan di malam hari penting diperhatikan. Pilihlah makanan yang mengandung serat, protein, dan lemak sehat karena membantu memperlambat penyerapan gula. Lantas, makanan apa saja nih yang baik disantap setelah pukul 5 sore nanti? Yang pertama itu ada sayuran rendah karbohidrat. Sayuran rendah karbohidrat seperti bayam, brokoli, asparagus, dan buncis ini tinggi akan serat. Hal ini bagus untuk memperlambat pencernaan dan penyerapan gula. Ahli gizi menyarankan mengisi setidaknya setengah piring makan malam dengan sayuran jenis ini. Ia juga merekomendasikan dipadukan dengan protein seperti biji-bijian. Yang kedua itu ada ikan berlemak. Ikan berlemak seperti salmon, tuna, serta lemak omega 3, kandungan ini membantu memperkuat pencernaan karbohidrat. Lemak omega 3 juga dapat membantu mengurangi peradangan dan meningkatkan sensitivitas insulin. Untuk menu makan malam, ikan berlemak bisa dipanggang, dibakar, atau dimasak dengan lemon. Yang ketiga itu ada alpukat. Alpukat kaya antioksidan serta lemak sehat yang membantu memperlambat pencernaan. Kombinasi nutrisi ini membuat pelepasan gula darah berlangsung lebih stabil. Yang terakhir adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan mengandung lemak sehat seperti protein dan serat yang membantu memperlambat pencernaan karbohidrat. Rutin makan kacang-kacangan ini juga dapat mencegah lonjakan gula darah. Nah, itu dia 4 tips dari Sohib Manggis nih. Semoga bermanfaat ya.

0: hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
4: Lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian. Gitu.
3: Kok permen?
4: Buat buka-buka obrolan. Alah, biar rileks komunikasinya. Gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Bu, Nek, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
4: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
5: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 11 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi. Dari bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

0: Selamat siang, terima kasih Anda masih bersama kami di 96 FM bersama saya Fizi, mahasiswa PPL UIN STS Jambi. Berikut ini info berita selengkapnya dilansir dari Tribun Jambi. Gubernur Jambi Al-Aris membuka kegiatan HLM TP2DD Provinsi Jambi tahun 2026 yang berlangsung di Museum Sriwijaya Dharma Kirti, Kabupaten Muaro Jambi, Jumat 4 September 2026. Dalam kegiatan tersebut, Al-Aris menekankan pentingnya kerjasama dan penguatan potensi daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Jambi. Salah satu potensi yang menjadi perhatian adalah Candi Muaro Jambi. Al-Aris mendorong kawasan tersebut untuk dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi berbasis pariwisata, kuliner, dan usaha masyarakat. Pengembangan kawasan wisata juga diharapkan dapat menarik wisatawan dan investor, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Al-Aris turut mendorong kerjasama antara Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi. Kota Jambi memiliki berbagai fasilitas pendukung, sementara Kabupaten Muaro Jambi memiliki kawasan wisata Candi Muaro Jambi. Kerjasama tersebut diharapkan dapat memperkuat sektor pariwisata perekonomian daerah. Selain itu, Al-Aris juga mengapresiasi dukungan Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan membantu para pelaku UMKM. Beralih berita selanjutnya, Polres Muaro Jambi memanggil sekitar 50 pelajar yang melanggar lalu lintas karena menggunakan knalpot brong bersama orang tua mereka. Kegiatan tersebut digelar Senin 7 September 2026 di Aula Wira Pratama, Polres Muaro Jambi. Kabupaten Muaro Jambi AKBP Bayu Normansyah mengingatkan para pelajar untuk menggunakan kendaraan sesuai dengan aturan dan menjauhi kegiatan yang dapat mengarah pada pelanggaran hukum. Para orang tua juga diminta ikut mengawasi anak-anak mereka saat menggunakan kendaraan bermotor. Sebagai bentuk komitmen, para pelanggar menandatangani deklarasi untuk tidak kembali menggunakan knalpot brong maupun melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya.
1: Baru saja Anda mendengarkan Seputar Jambi News Update yang dipersembahkan oleh 96 FM Radio Manggis. Heboh dan dunia asik goyangnya. Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Selamat siang sama Gis, dimanapun Anda berada. Masih setia kan di sini di 96 FM dan masih ada semangat goyang Manggis. Jadi waktunya buat sama untuk telepon kita di sini 24187. Tentunya dengan requestannya udah masuk ke zona dangdut original lah ya, sama Manggis ya. Halo, semangat goyang Manggis.
1: Goyangnya.
0: Hayu. Saking panasnya ya kan?
1: Iya, edennya ditutupi.
0: Kenapa?
1: Iya, asapnya banyak ini.
0: Iya, makanya jangan keluar lah.
1: Enggak lah, di dalam rumah.
0: Oh ya udah, kalau dalam rumah langsung aja mau digoyang sama apa?
1: Digoyang pakai Selalu Rindu, Bella.
0: Selalu Rindu, oh Rita ya.
1: Iya, Selalu Rindu sama yang nyiar. Iya, saat selalu sukses selalu ya, yang terbaik ya.
0: Amin, terima kasih Mbak Susi juga, sama-sama.
1: Mama di rumah, semoga selalu sekeluarga ya.
0: Amin.
1: Terima kasih waktunya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: banget Sobat Gamanggis.
1: Yuk goyang yuk.
0: Yuk goyang. Apa? Kenapa Mas Samad?
1: Agi menjelang siang.
0: Oh iya. Sama-sama. Terima kasih mau digoyang sama apa Mas Samad?
1: Bimbang Roma Irama.
0: Bimbang?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Oke, untuk waktu lagunya makasih Mbak Tata ya.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat goyang manggis.
2: Goyang yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar abang?
2: Alhamdulillah sehat ah.
0: Sehat ya bang ya.
2: Tata gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sama nih ya kan. Nungguin bang Ijo.
2: Oh gitu ya.
0: Gak percaya ya. Ya gak percaya lah dia.
2: Iya, enggak lah.
0: Oke, udah apa nih? Udah istirahat, udah makan atau udah dari
2: udah
0: tadi?
2: Makan, oh, ya, lagi santai-santai nih.
0: Oke, lagi santai kawan. Mau digoyang sama apa?
2: Perjuangan dan doa dari Roma.
0: Perjuangan dan doa. Oke, tungguin ya.
2: Oke.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: gula. Oke, dia lanjut lagi, manggis.
1: Goyang yuk.
0: Yuk. Ya Allah, sahut menyahut ini yang diangso dua ya. Oh, ketawanya bang. Alhamdulillah. Bang Tamrin udah semangat lagi. Kemarin lemes ya. Iya, iya, iya.
1: Tapi dimanggis ada kawan tak ya.
0: Hei, tau bang ya abangnya.
1: Ada yang ngeza. Nasi bunga ada tak?
0: Nasi bunga?
1: Iya.
0: Oke, ada.
1: Berkata.
0: Amin, terima kasih. Waalaikumsalam. Ayo gercep satu lagi dah, ini siapa? Selamat game manggis.
2: Sayang yuk.
0: Yuk.
2: Ayo.
0: Ayo Bang Bang Abdul bukan?
2: Benar sekali.
0: Iya, lama loh gak dengar suaranya.
2: Iya, monitor aja.
0: Iya, terima kasih ya, selalu monitor.
2: Iya, selalu.
0: Mau digoyang sama apa Bang Abdul?
2: Madu aja.
0: Oh, madu.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
4: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
0: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series, berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
2: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
1: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
2: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
3: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
4: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Oke nih Sobat Magius, di sesi terakhir ini satu atau dua penelpon lagi masih kita buka ya di 241-87. Halo, semangat gue Manggis.
1: Yuk, digoyang yuk.
0: Yuk, ya Allah nungguin ya tadi, aduh hampir
1: nungguin
0: aja.
1: Nungguin dong nih dari tadi.
0: Iya, oke. Oke, mau digoyang sama apa?
1: Digoyang aku dilahirkan untuk siapa ini?
0: Aku dilahirkan untuk siapa? Oke, dari
1: ada kan? Bagaimana kabar Tata?
0: Baik Bang Ramlan, juga baik ya di sana.
1: Lagi kurang fit nih Tata.
0: Oh iya sih, emang
1: baru hari ini.
0: Ini karena mungkin udara yang tidak sehat juga.
1: Makin mengurangkan cuaca sekarang ya.
0: Jangan lupa pakai masker ya Bang kalau keluar.
1: Iya,
0: gitu,
1: ini pakai masker.
0: Oke, terima kasih ya Bang Ramlan.
1: Iya, terima kasih Mbak Lita, terima kasih
0: ya. Iya, sama-sama.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Satu lagi terakhir sini, Smart Game Manggis.
2: Yuk, goyang yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Udah lama banget gak dengar suaranya ini.
2: Iya, ini rempong-rempong di sebelah. Baru penelpon.
0: Iya. Oke lah kalau begitu.
2: Teras biru dong.
0: Teras biru, Megi Z ya. Oke, siap.
2: Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk semua Megi yang sudah gabung di sekitar hari ini, Selasa 8 September 2026. Sampai jumpa lagi di selanjutnya dan tetap pantengin terus 96 FM Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya tetap pamit diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dangdut.

0: Tepat di pukul 12 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
3: Provinsi Jambi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang pembentukan daerah-daerah swatantra tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi, dan Riau yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 yang terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Pada tahun 1999 dilakukan pemekaran terhadap beberapa wilayah administratif di Provinsi Jambi melalui Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 tentang pembentukan Kota Sungai Penuh, sehingga pada tahun 2010 secara administratif Provinsi Jambi menjadi 9 kabupaten dan 2 kota.
1: Semua tentang Jambi.
2: Semua tentang Jambi.
0: Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Mutiara Hadis.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.

0: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
1: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang Muslim.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Radio Manggis 96 FM Jambi mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.
2: Mutiara Hadis.
3: Keutamaan mengasuh anak yatim. Dari Sahal radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha, wa asyara bis sababati wal wusta wa farraja bainahuma syai'an. Yang artinya, aku dan orang yang mengasuh anak yatim di surga nanti seperti ini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan merafatkan jari telunjuk dan jari tengah, kemudian merenggangkannya. Hadis riwayat Bukhari.
4: Sahabat Sehat Indonesia, produk unggulan CV Mutiara Berlian dapat membantu menyembuhkan berbagai penyakit. Seperti apa produk Agarilus series itu? Berikut informasi dari konsultan kesehatan Agarilus CV Mutiara Berlian, apoteker Mita Aninjaya, sarjana farmasi.
5: Produk Agarilus ya merupakan salah satu produk herbal yang saat ini sudah banyak dikenal masyarakat ya. Sekarang ada beberapa penyakit-penyakit yang mungkin sudah medis, mungkin sudah tidak bisa menangani gitu ya. Kemudian kadang masyarakat mencari alternatif ya, produk-produk herbal seperti itu. Nah, kami menyediakan berbagai ragam produk herbal ya, mulai dari produk berbentuk cair, kapsul, dan juga drop seperti itu. Untuk produk-produk Agarilus sendiri sebenarnya kita bahan-bahannya sudah kita pilih ya, dari bahan-bahan yang premium seperti itu ya, kemudian diramu dengan formulasi yang cukup bagus seperti itu. Kita menggunakan kita olah di pabrik yang sudah bersertifikat CPOTB ya, jadi sudah punya lisensi bahwa pabrik tersebut mengolah produk-produk kami dengan cara pembuatan obat tradisional yang baik seperti itu. Nah, harapannya nanti bisa menghasilkan produk-produk yang bagus juga ya, punya nilai kebermanfaatan ya seperti itu. Jadi ketika digunakan punya manfaat farmakologis dan juga untuk meningkatkan kesehatan seperti itu. Nah, kemudian di produk Agarilus sebenarnya ada keunggulan ya, walaupun sebenarnya produk semua unggul ya. Ada dua produk, yaitu produk fermentasi, ada Selte dan juga Agarilus Herbal Drink. Ini berbeda dengan produk fermentasi yang lain, Mbak. Mungkin kalau di pasaran produk fermentasi hanya fermentasi saja ya, tetapi di Agarilus ini kita ramu dengan berbagai ramuan gitu ya. Jadi kita campur dengan berbagai rempahan gitu ya. Harapannya nanti punya efek yang saling sinergis ya dalam formulasi itu. Kemudian ketika digunakan mempunyai efek farmakologis seperti itu, yang bisa membantu menyembuhkan beberapa penyakit seperti itu.
6: Tentunya aman ya Bu.
5: Ya, aman, cukup aman karena sudah mempunyai izin dari BPOM ya seperti itu. Jadi masyarakat ketika menggunakan sudah tidak perlu ragu lagi terkait dengan regulasinya. Kita sudah

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan.

Alamat Jalan Sunan Giri RT 3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Nek. Alhamdulillah, Pak Nek wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Nek. Sakwise rutin ngombe agar lulus sekolah lho, Bu Nek. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Nek.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: siang Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 321745 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
3: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
2: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
3: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
4: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang. Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri...

Tepat di pukul 1 siang, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi mengimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik goyang.
2: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367.
3: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
4: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
5: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
4: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
5: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
4: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
5: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747. Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559. Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
4: Syarat dan ketentuan berlaku.
6: Kuya, ajarin gue deketin cewek dong.
7: Lo dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lo kasih permen. Terus lo kasih perhatian, gitu.
6: Kok permen?
7: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles,
3: Re, sahabat nih, sejati. Kopi buat kamu.
4: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
4: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
3: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
4: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
3: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
7: 96 FM, Radio Manggi.
8: Masyarakat Jambi, dimanapun kini kau mengandung. Kami dari grup Wah Kocai, datang pula dengan lagu-lagu kami yang baru.

0: Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, jamu tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek ADA serta di Radio Manggis.
4: Bingung, sakit kepala bingung.
5: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
4: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
5: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.
6: Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
7: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
8: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
9: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
10: Hadir kembali di Kota Jambi,

0: instan, mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India, Himalaya, Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
1: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, Alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: mía. Pokoknya semuanya bisa di request di Khas Manggis. Khas Manggis request suka-suka. Hadir setiap Selasa sampai dengan Jumat dari jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Hanya di Radio Manggis 96 FM.
1: Jepang, Anda akan mendengarkan program Khas Manggis khusus hiburan suka-suka. Requestnya suka-suka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Semanggis.
0: Requestnya suka-suka edisi hari ini Selasa 8 September 2026.
1: Ya, kembali lagi tentunya bareng Kamelia dan juga Mas Pri sampai dengan jam 4 sore nanti.
0: Ya, kita berdua bakal nemenin Soeb Manggis untuk request lagu dan kirim-kirim salam tentunya. Dan hanya di space hanya di khas Manggis ya. Kalian bisa request lagu dari berbagai macam genre. Mulai dari apa aja nih Kamelia?
1: Bisa genre dangdut yang pastinya ya, juga bisa lagu-lagu daerah ya, lagu dangdut itu pastinya ya, dan kecuali lagu pop, Soeb Manggis. Caranya gampang banget Soeb Manggis, tinggal telepon aja di
0: line telepon kita di 0741 24187, atau bisa juga WhatsApp di 0811 7451500, atau bisa juga komentar di Facebook kita di

0: Gimana kabarnya Mas Pri di hari ini?
1: Alhamdulillah kenyang.
0: Sehat ya berarti ya?
1: Sehat dong.
0: Iya, dan suaranya kayaknya juga sudah mulai kembali pulih.
1: Iya, tapi masih 76%.
0: Oh iya. Semoga full jadi 100%.
1: Iya, mudah-mudahan. Ya, amin ya rabbal alamin.
0: Iya, dan kayaknya kabut hari ini lumayan pekat lagi ya.
1: Iya, kayaknya ada sekitar ratusan titik api ya tadi pagi update di berita. Dan terbanyak itu di Kabupaten Batanghari. Mudah-mudahan lah kabut asap ini cepat selesai ya. Dan tolong pemerintah tindak tegas bagi mereka yang dengan sengaja membakar hutan dan
0: Betul.
1: Lahan demi kepentingan pribadi.
0: Betul, karena kayaknya anak-anak ke sekolah juga sudah hampir 2
1: ya,
0: kasihan, minggu ya.
1: Kasihan, kasihan.
0: Di rumah aja.
1: Dan kita juga kasihan pagi-pagi sesak napas.
0: Betul, biasanya kalau buka pintu itu udaranya seger kan
1: ini,
0: pagi-pagi.
1: Aduh, ya. Buka ini jendela.
0: Bau asap.
1: Ya, aku kalau buka jendela sekarang biasanya tuh langsung merasa aku butuh napas buatan gitu.
0: Napas buatan.
1: Karena susah napas.
0: Iya. Tapi ya tentunya saya mengis, semoga kita selalu apa ya namanya selalu
1: diberikan kesehatan.
0: Diberikan kesehatan. Terus juga jangan lupa upayanya untuk menggunakan masker, begitu ya.
1: Benar.
0: Terus minum air putih yang cukup, yang pastinya karena berpengaruh
1: dan
0: juga ya sama.
1: Yang paling penting itu kita sebagai orang tua mungkin ya lebih peka karena anak-anak disuruh sekolah secara online itu agar mereka diam di rumah. Tapi fenomena hari ini Kamel yang kita lihat malah kadang sore-sore sepedaan segala macam. Ini kan enggak sehat.
0: Betul. Mungkin juga bagi saya Mangis yang sebenarnya setiap hari wajib berolahraga mungkin ditunda dulu.
1: Olahraganya di rumah aja kan bisa. Betul, angkat-angkat barbel, angkat ember segala macam.
0: Betul. Dan BTW Mas Pri ya, mau nanya deh sama Mas Pri.
1: Apa tuh?
0: Ya kan, aku jadi ingat nih. Pernah enggak sih Mas Pri dengar cerita tentang orang yang hilang di hutan tapi ternyata besoknya masuk ke dunia yang berbeda tuh?
1: Wah, ini kalau udah cerita soal hutan dan dunia gaib ya. Ini pasti bukan cerita sembarangan nih.
0: Nah, betul Mas Pri. Jadi saya panggil Mas Pri ya. Ada film horor terbaru yang mengangkat salah satu urban legend yang cukup terkenal di Sumatera. Judulnya Urang Bunia.
1: Woi, keren. Nah, kalau nggak salah tuh ya, film ini tuh bercerita tentang Kapten Teddy dan sahabatnya, Kevin, yang sedang melakukan perjalanan menuju sebuah desa di daerah Sumatera.
0: Betul, jadi awalnya sederhana, Kapten Teddy itu sebenarnya ingin pulang kampung untuk bertemu istrinya. Tapi perjalanan mereka itu berubah menjadi mencekam ketika keduanya tersesat di tengah hutan malam hari lagi.
1: Wah, ngeri banget ya. Dan ini pasti bikin merinding. Nah, mereka tuh justru menemukan sebuah perkampungan misterius yang dipercaya sebagai wilayah orang bunian katanya.
0: Betul, nah buat yang belum tahu, orang bunian itu merupakan sosok dalam legenda masyarakat Sumatera yang dipercaya hidup di alam lain. Konon manusia yang masuk ke wilayah itu bisa saja hilang dan sulit kembali.
1: Nah, jadi apa sebenarnya yang terjadi pada Teddy dan Kevin? Apakah mereka masih bisa kembali atau justru terjebak di dunia orang bunian?
0: Nah, ini tanda tanya nih Mas Pri
1: ya.
0: Jawabannya bisa saya manggis temukan di film Urang Bunian. Catat tanggalnya.
1: Pokoknya tayang di tanggal 17 September 2026. Nah, buat kamu yang enggak sabar dan ingin segera nonton lebih dulu ya.
0: Wah. Tuh.
1: Ini ada special screening Urang Bunian di Kota Jambi nih Kamelia ya. Di tanggal 10
0: September 2026 hari Kamis.
1: Iya, nah, nontonnya di
0: bioskop
1: Jambi Town Square ya.
0: Iya, di XX1 Jamtos pokoknya saya panggis ya.
1: Iya, pokoknya tiketnya bisa kamu amankan dari sekarang.
0: Jadi Urang Bunian itu ketika perjalanan pulang berubah menjadi perjalanan menuju dunia yang tak seharusnya kamu masuki. Wah,
1: berani nonton ya? Berani dong, wajib. Nanti kita ajakin anak-anak PPL buat nonton.
0: Iya.
1: Sohib Manggis juga kalau mau nonton bisa langsung japri aja, nanti kita bantu daftarin ya Kamel ya.
0: Betul. Ternyata pemainnya ini ada, ini nih Bang Dimas Aditya Fauzan, aku kenal nih sama Bang Dimas Aditya.
1: Oh, orang Jambi ya?
0: Iya, orang Jambi.
1: Kirain Dimas Pangestu.
0: Iya sih, kalau gak salah ya.
1: Pokoknya seru banget ya Sohib Manggis, karena jarang banget film-film itu terakhir yang Mas Pri tahu mengangkat tentang kisah Jambi itu adalah Sekolah Rimba. Nah, sekarang nih seru banget karena selama ini kan masyarakat tuh gak banyak tahu tentang mitos-mitos yang terjadi di Jambi nih Kamel.
0: Iya, betul.
1: Padahal kayak di Gunung Kerinci itu ada istilah uhang pendek, uhang panda. Nah, orang pendek kaki terbalik ini mungkin salah satunya bagian dari orang bunian juga. Karena bagi yang sudah masuk ke alam sana, itu walaupun cuma satu jam itu bisa jadi 3 hari 4 hari hilangnya.
0: Iya, pokoknya Sri Manggis
1: menarik nih, menarik, menarik.
0: Nanti mungkin coba langsung daftar ya.
1: Iya, benar banget.
0: Dan
1: kita mau menyapa dulu nih buat semua pendengar kita dimanapun kalian berada, pokoknya yang beraktivitas di siang hari ini selamat beraktivitas, yang lagi di jalan mungkin selamat bermacet-macetan di tengah kota Jambi yang kondisinya semakin hari semakin macet juga. Dan yang lagi santap siang nih, ajak-ajakin kita dong, jangan makan sendirian aja ya, Kamel ya.
0: Betul banget, Mas Prima kalau misalkan makan-makan pengennya
1: wajib
0: diajak.
1: Wajib dong.
0: Kalau kerja nggak mau diajak.
1: Jangan deh.
0: Akhirnya saya manggis ya, tentunya buat kamu yang merequest lagu di siang hari ini bisa langsung aja bersama Kamel dan Mas Pridi.
1: 0741241877.
0: Halo. Ya.
1: Iya.
0: Kayaknya kelamaan nih kita ngangkat ya. Ayo kita angkat lagi, Mas Pridi.
1: Halo, Has Manggis, selamat siang.
2: Selamat siang.
1: Iya. Waalaikumsalam, Mama.
2: Kembali ya, Mas Pri.
0: Gimana kabarnya,
2: Mama? Panas banget.
0: Iya.
1: Gimana, Ma? Gimana? Gimana?
0: Kata Mama panas.
2: Panas banget di Simpang Rimbo.
1: Ya penting hatinya tetap adem, Ma. Gimana terapinya, Ma? Lancar, Ma?
2: Alhamdulillah lancar. Banyak perubahan yang dirasakan masing-masing orang, masing bawaan ya.
1: Betul.
2: Dulu tapi yang bla-bla-bla benina gitu.
1: Tapi sehat Maya sekarang Maya?
2: Alhamdulillah pengen sehat, pengen terapi terus.
1: Iya sih, jadi seminggu
2: kayak pembakaran kalori gitu.
0: Waduh, pembakaran kalori.
1: Keren.
2: Ya, pakai kalori banyak, abis makan ini besok terapi di situ gitu.
1: Jadi satu minggu itu berapa kali terapi, Ma?
2: Tanggal merah yang berhenti.
1: Oh, nah, tiap hari ya, wah keren.
0: Kalau Mama sendiri, kalau Mama sendiri setiap hari berarti?
2: Setiap hari insya Allah.
1: Kecuali hari Minggu, Kamel.
0: Iya,
2: punya sehat aja.
1: Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, Ma ya.
2: Amin.
1: Mau request lagu apa nih, Ma, di siang hari apa yang ya, panas ini?
2: Lupa ya Allah.
1: Ayo, apa tuh?
2: Tirai Cinta.
0: Tirai Cinta.
1: Boleh.
0: Ya, boleh.
2: Salam ya. Mudah-mudahan ingat.
1: Oke, enggak gitu, digangguin, jangan diganggu.
2: Tuan Putra Pulekijang Abdullah juga Temi Mbah Yo Pak De Ahmad Sri Disingeti Pak Desarpani Pak Desarbin Budi Sila Setiawan Azami Abdullah juga Nadia Purnama bersama suami Mas Alini Tero Naila Sinta Palima Ulan, dimana Ulan lupa mengulan Bude Sumarno, Ahmad, Amar di Talam Banjar, di Talam Bakung siapa lagi ya Allah Pak Firdaus bersama istri di Bugentil, Bude Tanti Andrea Ajeng, Dinda Filken, Mbak Mala, Mbak Susi dua-duanya Andrea, udah belum ya ya Allah takutnya lupa.
1: Ayo siapa lagi?
2: Iya takut lupa ya Allah, takut lupa nggak enak kadang ya Allah. Ya udahlah
1: buat semuanya aja Maya.
2: Buat semua dari A sampai Z pokoknya Jambi sekolah mesti panas-panas lah.
1: Iya.
2: Masih debu-debu.
1: Mudah-mudahan panasnya awet Maya.
2: Benar, awet panas banget di
1: luar. Iya, kering
2: buat
1: jemuran.
2: Sama Kamelia
0: juga. Oke, Mama.
1: Terima kasih Mama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mama Elok tadi dari kawasan Simpang Rimbo dengan lagunya Tirai Cinta. Nah, Mama ini juga bisa dijadikan contoh nih, Kamel. Tetap berusaha ikhtiar untuk ngejar kesehatan segala
0: betul,
1: macam.
0: Betul.
1: Pokoknya kalau ada sakit mah berobat, ada keluhan cari solusi. Ya. Pokoknya gitu deh buat semua pendengar kita, jangan berpasrah diri aja, harus ada usaha.
0: Betul.
1: Oke, lanjut di belakang Mama Elok yang mau request lagu bisa langsung aja di 0741241877.
0: Halo. Manggis
3: request suka-suka. Assalamualaikum Mas Pri Kamelia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan ownernya TB Nusantara.
0: Gimana kabarnya Bang Ijal?
3: Alhamdulillah sehat walafiat. Mas Pri Kamelia gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat juga. Kemarin ketemu Kamelia ya? Oh enggak ya.
0: Enggak.
1: Oh, kemarin Kamelia Kang Soduwo.
3: Oh, Kang Soduwo.
0: Iya, Kang Soduwo.
1: Kang Soduwo mah luas.
0: nanti kita kapan-kapan main ke sana ya. Kamelia pagi.
3: Pagi jam?
0: sekitar jam 8 apa jam 9 ya?
1: Enggak tahu.
0: Ya sekitar jam segitu Bang Ical. Bang Ical sampai sore kan?
3: Iya, kalau hari biasa sampai jam 2 kecuali Jumat sampai jam 11.
1: Iya, mau salat Jumat.
3: Pokoknya kalau kami lihat parkir itu mungkin nampak aja tuh toko bumbu Nusantara itu.
1: Oh, di dekat parkiran motor ya.
0: Dekat parkir motor berarti.
3: Iya, Bang Jal posisinya kan di depan pot. Ada di depan ada yang tiang apa itu kan di simpang pot ada tiang itu kan. Bang Jal ini posisinya di pokoknya paling depan di simpang. Istilahnya tokonya nomor 2, berarti kan pokoknya kalau parkir di depan nampak ada.
1: Oh, langsung kelihatan ya Bang Ijal ya.
0: Okay,
1: tapi gimana hari ini Bang Ijal, lancar Bang?
3: Hari ini alhamdulillah Mas Tri disyukur aja.
1: Kalau kata
3: memang keadaan memang lagi ya nampaknya perekonomian di akhirat
1: ini ya. Ditambah kabut asap lagi ya.
0: Iya. Iya. Tapi Bang Ijal jualannya sambil pakai masker enggak tuh?
3: Iya.
1: Enggak bisa dong Kamelia, nanti mau cium bumbu yang mana enggak keciuman. Gimana sih Kamelia? Iya,
0: soalnya kan di luar ruangan takut. Tapi pusing enggak sih maksudnya kalau misalkan Kamelia tuh ya kalau misalkan enggak pakai masker biasanya berpengaruh sama tiba-tiba pusing.
1: Enggak lah, orang udah terbiasa.
3: Udah terbiasa,
1: ala
3: bisa karena biasa.
1: Nah, itu dia.
0: Iya, maksudnya ya udahlah ya.
1: Oke deh Bang Ijal, mau di
0: puterin lagu apa nih? Mau diputerin lagu apa?
3: Gardan kurang oli.
1: Gardan kurang oli.
0: Oke, salam-salamnya buat siapa?
3: Buat Mas Pri, Kamelia, selamat siang, selamat aktivitas, sehat selalu ya. Ada Mama Elo tadi juga, sehat selalu. Tamrin, Kakak Buset, Mbak Andrea,
1: iya.
3: Siva sama Emma juga, Ajeng, Bude Sila, Bude Solia juga. Buatnya Mbak Susi, Mbak Mala, Mbak Milam, Pero, Naila juga, Sinta Palima,
1: iya.
3: Kakak Tianti yang di Muksin, buatnya Iin Abdullah juga, buatnya Bunda Jasmarno, Bang Ahmad, ibunya Mbak Ayang juga.
1: Iya.
3: Papa, Mama Inanya, Amar, Mas Romblan, Bang Alimin sama Bunda Nadianya juga. Saya Cikar Gali, Bunda Esmiasi, Armi Muda juga buatnya Mak Ija.
0: Iya.
3: Buatnya Taida, Meng Nelly juga. Punya buat semua aja tanpa terkecuali yang lagi manteng Radio Manggis. Salam kompak aja dari TB Nusantara.
1: Oke, siap Bang Ijal.
3: Ya Mas Pri, Kamelia, selamat bertugas. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, di Soi Manggis sudah dua list lagu tentunya. Dan buat kamu Soi Manggis di belakang Bang Ijal bisa langsung di 24187.
1: Halo Has Manggis, selamat siang.
4: Siang.
1: Iya.
4: Waktunya.
1: Suka-suka.
4: Suka-suka lah. Apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, baik.
4: Amin. Yang penting sehat.
0: Mami gimana kabarnya, sehat?
4: Amin, alhamdulillah.
1: Udah makan belum nih, Mami?
4: Belum, mau makan lagi nanti pas lagu diputar. Makan.
0: Oh ya udah.
1: Terus enggak ngajak-ngajakin kita nih makannya?
4: Yo kali lo, Pri.
1: Oh iya.
4: Oh, dekat boleh.
1: Langsung berangkat OTW.
0: Ya udah deh, mau diputerin lagu apa sih, Mi?
4: Lagunya. Lagu tadi Ija lagu apa?
1: Lagu Minang.
4: Oh, Minang udah ya?
1: Udah.
4: Oh, ini aja lah, kalau begitu.
1: Apa tuh?
4: Oh. Apa ya? Apa sih yo?
1: Ah, berarti lagu Jawa nih.
4: Bollywood aja.
1: Bollywood boleh.
4: Yang Bollywoodnya lagunya yang yang apa ya?
1: Apa tuh?
4: Kok lupa ya?
1: Lah, ini nih bahaya ini.
4: Ya itu yang kayak gitu tuh lah.
1: Yang, yang mana ayo? Koi Mil Gaya.
4: Oh, itu terus, Pri.
0: Yang lain, yang Mohabbat. Lain apa?
4: Yang lain.
1: Mohabbat.
0: Atau mau bebas aja deh, yang penting Bollywood.
1: Mohabbat ya.
4: Mohabbat yang kayak mana tuh?
1: Mohabbat. Gitu gak sih?
4: Aku pergi jauh.
1: Nah iya, betul itu deh kayaknya.
4: Itu aja.
1: Iya, aku diketahuin Kamelia nih Mami.
4: Iya Pak.
1: Salam-salamnya.
4: Numpang ijal aja ya.
1: Oke, boleh.
4: Jal, kakak numpang ya.
1: Boleh, boleh.
4: Lagi males, Jal.
1: Soalnya. Iya, kakak.
4: Buat Pri sama itu sama siapa?
1: Ayo, siapa?
4: Jangan lupa lagi. Apa?
1: Iya, benar, benar. Iya.
4: Kita selalu
1: berdua
4: ya.
1: Oke, siap Mami.
4: Nanti kita sehat selalu ya.
1: Iya, sehat untuk kita semua.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mami Butet tentunya dengan requestannya lagu Bollywood ya.
1: Wahabat Dilka Sukun. Iya.
0: Lanjut saya Magis di belakangnya Mami Butet, bisa langsung aja di 0741241187.
1: Halo Has Manggis, selamat siang.
5: Selamat siang.
1: Iya. Yang keberapa ini? Yang keberapa?
0: Yang keempat.
1: Keempat dong. Ada tadi Mama Elo, Bang. Oh, iya, Elo, ya. Ini Bang Ijal, Kak Butet, nah baru Bang Tamrin. Enggak apa-apa. Yang penting sempat kan.
0: Iya betul. Gimana kabarnya Bang Tamrin? Sehat? Alhamdulillah sehat.
1: Sehat juga.
0: Ini Bang Tamrin lagi apa nih?
5: Lagi santuy.
0: Lagi santuy aja di rumah? Ah, iya, pokoknya selamat beraktivitas deh buat Bang Tamrin ya. Mau langsung salam-salam?
5: Ada, lagi jam 1 malam.
0: Oh,
1: jam 1 malam. Baru
5: soalnya lagi mau tidur guyuran.
1: Iya.
5: Enggak lagu ini loh ya.
1: Apa tuh?
5: Lagu Jambi ada tanah ya.
1: Boleh, masih bisa.
0: Apa judulnya?
5: Batang Hari loh ya.
0: Batang Hari. Boleh. Okay. Salam-salamnya buat siapa Bang Tamrin?
5: Salamnya untuk kami ya sama Hasri.
0: Amin.
5: Berganti Allah. Ya panjang umurnya.
0: Amin.
5: Aku dapat ini Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
5: Ya, salamnya untuk tumpang sama Ijal tadi ya.
1: Iya.
5: Untuk semua pendengar tadi panggil.
1: Iya.
5: Ya, terima kasih kami yang
0: sama-sama.
1: Sama-sama Bang Tamrin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dikarenakan sudah ada 4 penelpon dan Kamelia suka yang ganjil-ganjil, kita lanjut ke penelpon yang berikutnya.
0: Oke, langsung aja di 0741241187.
1: Halo, Has Manggis, selamat siang.
6: Selamat siang.
1: Iya.
0: Dengan siapa di mana?
6: Mak Ija.
0: Dengan siapa?
6: Mak Ija.
1: Mak Ija.
0: Mak Ija.
6: Iya.
0: Di daerah mana Mak Ija?
6: Aduh, iya, sulit maksudnya nih, keriting tangan.
1: Iya, dari mana Mak Ija?
0: Mana Mak Ija?
6: Nanti Jambi Seberang.
1: Jambi Seberang, di mananya tuh seberangnya?
6: Mudung Darat.
1: Wah, di Mudung Darat. Oh, iya. Dekat danau, ini ya, danau.
6: Ke Jambi.
1: Iya, Danau Kedap ya?
6: Ah, maju lagi.
1: Sebelahnya, iya, tempatnya si Bang Nizom nih.
0: Iya, Kamel. Salam kenal buat Mak Ija.
6: Iya, kena kendali.
1: Iya, nih gimana? Kondisi di daerah Mudung masih kabut asap juga, enggak parah enggak di daerah sana?
6: Sekolah diliburkan nih Bang.
0: Iya.
6: Asap.
0: Betul.
6: Ini apa? Siapa ini?
1: Dengan Mas Pri dan Mbak Kamelia.
6: Oh, Mbak Pri, Bang Pri sama Mbak Kamelia.
1: Iya.
0: Mbak Pri, iya.
6: Orang baru di.
1: Iya, salam kenal untuk
0: Mak Ija. Sehat-sehat ya Mak Ija ya.
6: Alhamdulillah.
1: Mau diputarin lagu apa nih?
0: Lagu apa nih Meja?
6: Ini suka-suka lagunya ya?
1: Bebas, iya. Kecuali lagu pop enggak boleh.
0: Iya.
6: Lagu daerah Jambi ya.
1: Boleh.
0: Lagu dangdut deh Meja.
6: Hah?
0: Jambi udah belum?
1: Ada, tapi masih bisa.
0: Oh
1: iya,
0: udah deh.
6: Lagu Mertua Kaya bisa lagu Jambi.
1: Yang mana tuh judulnya?
0: Judulnya apa?
6: Mertua Kaya.
0: Mertua Kaya. Ada enggak Mas Puri lagunya?
1: Bentar.
0: Mertua.
6: Salam ya.
1: Oh, lagunya belum
0: kayaknya,
1: ada.
0: Kayaknya belum ada deh, Mak Ija.
6: Oh, lagi belum
0: ya,
6: ada.
0: Coba yang lain ya. Coba yang lain lagunya apa?
6: Aduh.
0: Apa
6: ya?
0: Ada pilihan apa Mas Pri kalau lagu Jambi Mas Pri banyak.
1: Banyak, heeh. Ya? Enggak hafal.
0: Lagu apa Mak Ija?
1: Dangdut boleh.
0: Atau dangdut juga boleh.
6: Oh, dangdut.
1: Lagu
6: itu. Ada seberang tuh banyak lagi ada.
1: Yang mana nih?
0: Mana Ketimun Bungku?
6: Adik dari
1: Sumber. Oh, apa tuh kamera judulnya?
0: Ini nanti kita cari ya.
1: Oke sih ya, boleh.
6: lagi itu tapi judulnya lupa saya.
1: Oke sih ya.
0: Salam dulu deh buat siapa Ma Ija?
6: Ya, salam-salamnya buatnya. Ini tetangga Army loh. Army Armarkan.
1: Iya.
6: Bang Desila, Bang Ija Sedua, buat si Mbak Bunda Nelia, budak Bang banyak Bang Alimin, banyak Pero, banyak Kak Utet, banyak semua-semuanya lah ya.
1: Oke siap.
0: Oke.
6: Terima kasih ya yang pernah nama saya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ma Ija dari kawasan Mudung ya, di seberang Kota Jambi.
0: Betul.
1: Dan kita juga mau menyapa buat teman-teman kita yang dari kawasan seberang nih, lama nih enggak kita sapa nih
0: Kamelia. Iya, ada Bang Ardi, Bang Nizo.
1: Pokoknya pastinya buat semua-semuanya ya di daerah Tatuliaman. Pokoknya selamat beraktivitas dan semoga aktivitasnya diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin.
0: Dan tentunya Sobat Maggie sudah ada 5 list lagu yang sudah siap kita puterin. Jadi buat kamu yang mau request lagu nanti ya, kita puterin dulu. Jangan kemana-mana.
1: Tetap stay tune terus di Radio Manggis Jambi, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Susahnya Pak ditelepon.
0: Wah, maaf Pak. Kemarin lagi sakit.
1: Sakit?
0: Iya Pak, lagi sakit.
1: Sakit apa Pak?
0: Glukoma Pak.
1: Gampang. Obati saja dengan herbal Karina Mata, Pak.
0: Iya, sudah, Pak. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh.
1: Syukurlah, Pak, kalau begitu. Tapi selain mengobati glukoma, herbal Karina Mata bisa juga membantu mengobati penyakit mata lainnya, Pak.
2: Apakah Anda termasuk yang mempunyai keluhan penyakit glukoma? Herbal Karina Mata solusinya. Herbal Karina Mata berfungsi untuk menyembuhkan katarak, glukoma, gangguan retina, kelainan kornea, mata kering, mata merah, dan mata gatal yang disebabkan oleh iritasi, alergi, atau infeksi. Herbal Karina Mata, produk terbaru dari Agarilus Series, bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini dan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
5: Nama saya Eko Agus Susilo, alamat Sidorejo, Wagir, Kabupaten Malang. Sebelumnya saya menderita penyakit kolesterol yang cukup parah dengan data laboratorium 400 per desiliter, cukup tinggi. Untuk itu kendalanya menjadi hampir semaput, kalau saat mengendara juga tidak bisa fokus, bingung di mana kita berada. Nah, setelah itu, setelah dinyatakan secara lab menderita kolesterol, maka kami menjatuhkan pilihan kepada herbal, khususnya Agarilus, dua produk ini, yaitu CLT dan Madu Hitam. Dan alhamdulillah dengan meminum CLT 3 botol dan Madu Hitam 1 botol, dalam tempo kurang lebih hampir 2 bulan, kolesterol kami menjadi normal di bawah 200 per desiliter. Dan tentunya yang lebih dari itu, CLT ini memberikan dampak vitalitas dan daya tahan kita sebagai laki-laki lebih oke, lebih enak untuk bekerja, lebih fokus, lebih bersemangat, dan tentunya hidup Agarilus. Terima kasih.
6: Dalam tempo tadi 1 bulan atau 2 bulan, Pak?
5: 1,5 sampai 2 bulan kira-kira.
6: Oh, 1,5 sampai 2 bulan. Okay. Mungkin untuk pesan-pesan.
5: Ya, cegah sejak dini apa yang Anda derita, dan kesehatan itu memang mahal harganya. Maka dari itu bersama Agarilus, produknya sangat terbukti dan harganya bersahabat alias terjangkau.
6: Pesan-pesan kepada pasien yang lain.
5: Baik, pemirsa dimanapun berada, untuk para penderita atau pasien kolesterol yang mungkin belum mendapatkan solusi seperti yang pernah saya alami, silakan mengkonsumsi Agarilus, khususnya CLT dan Madu Hitam.
4: Agarilus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarilus sekarang juga. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi, Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti

0: radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
1: Produk MariPro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
2: Yesa Octavia, Kak Payung. Oh, Payung.

0: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
1: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
0: Nah, kebetulan nih, Pak. Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
1: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
0: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
1: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741 3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747 3217 45 atau WA Center Kota Jambi 0821 8451 5559 Muaro Bungo di 0822 8494 5349.
0: Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
3: Assalamualaikum, nama saya Elis, saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
2: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
4: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
2: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
5: Re, nih, kopi buat kamu.
6: Aduh, gak dulu deh Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
7: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
6: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
8: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
6: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
8: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
9: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
10: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 136.

0: Bos Riki teraktif.
1: Bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
3: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
4: Minum Ultra Flu, reda rasanya.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
5: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
6: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
7: Hadir kembali di Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
8: Assalamualaikum, nama saya Elif, saya sudah lama menderita mata katarak. Dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
7: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma, dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
9: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
7: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: 96 FM Radio Manggis, heboh dangdutnya asik.
1: Sesibuk apapun kita saat ini, marilah sejenak kita luangkan waktu untuk kembali menjalankan kewajiban kita sebagai seorang muslim.

0: seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Radio Manggis mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asar.
2: Mutiara Hadis.
3: Dari Abu Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita idza sallaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid 'ala dzalika syai'an a'adkhulul jannah?" Qala, "Na'am." Yang artinya, bagaimana pendapatmu jika saya melaksanakan sholat yang wajib, berpuasa Ramadan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan saya tidak menambah amalan tersebut sedikit pun, apakah saya akan masuk surga? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iya." Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dijelaskan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menunjukkan kemauannya untuk melaksanakan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Nabi, apabila saya menegakkan salat 5 waktu dan berpuasa Ramadan dengan lengkap, percaya bahwa yang halal itu boleh dimakan dan yang haram itu harus dijauhi, tetapi saya tidak menambah lagi dengan amalan-amalan sunnah, apakah saya termasuk orang yang berhak masuk surga?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iya." Dalam hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan haji, tidak menyebutkan zakat. Mungkin karena si penanya termasuk ke dalam golongan orang yang tidak wajib melaksanakan keduanya. Nabi pun tidak menyebutkan kepada si penanya perkara-perkara sunnah secara global. Hal ini menunjukkan diperbolehkannya meninggalkan ibadah-ibadah sunnah secara global, akan tetapi meninggalkannya dan sama sekali tidak mengerjakannya berarti kehilangan keberuntungan yang agung dan pahala yang besar baginya. Dan barang siapa yang meninggalkan perkara sunnah secara terus-menerus, itu pertanda kurang agamanya. Akan tetapi, jika dia meninggalkan karena meremehkannya, maka dia adalah orang fasik yang berhak untuk dicela. Wallahu a'lam.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
6: Gunung Kerinci merupakan gunung berapi dengan ketinggian 3.805 meter di atas permukaan laut, yang sekaligus merupakan gunung berapi tertinggi se-Asia Tenggara. Gunung api yang masih aktif ini terletak di area perbatasan Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Jambi. Gunung yang termasuk dalam jenis stratovulcano ini secara administrasi berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat.
4: Semua tentang Jambi.
5: Semua tentang Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis, Janggu Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: 96,4 Banter Musik Dangdut Sejambi Raya.
1: Kalau sudah dengerin Radio Manggis, ngapain denger yang lain? Masih bareng kita berdua di 28 menit dari pukul 3 sore.
0: Dan tentunya saya Manggis buat kamu yang sedang menjalankan aktivitas, selamat menjalankan aktivitas.
1: Dan kita juga mengucapin selamat menunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya ya.
0: Betul banget. Dan tentunya juga kita mau menyapa-nyapa buat kamu Sohib Manggis yang sedang mendengarkan Radio Manggis ya. Ada Bunda Wiwin, tentunya juga ada
1: Budi di 16.
0: Kemudian ada Nera Sidah juga pastinya ya.
1: Dan spesial Mas Primo menyapa buat warga di Desa Ture Kecamatan Pemayung ya. Pokoknya selamat mendengarkan untuk warga Ture dan sekitarnya.
0: Iya, pokoknya buat semuanya yang sedang mendengarkan, selamat mendengarkan aja tentunya. Dan kita juga mau baca-bacain komentar Sohib Manggis. Dari bawah dulu ya deh Mas Pri ya. Ada dari Mbak Ririn Azahra. Mau request lagunya Digelangi di Rantau Rindu. Di Rantai Rindu, salamnya buat semua Sohib Manggis aja buat kita semangat siaran.
1: Oke, lanjut ada juga nih Kamel dari Bunda Wati. Mau request lagu Datuk Penghulu, lagunya juga udah kita puterin tadi ya, spesial buat Bunda Wati.
0: Iya betul. Dan juga lanjut ke Yos Jambi, request suka-suka, mau request lagunya Ada Rindu untukmu dari Fanny Fabiola. Kirim iya. Salam untuk semua Sohib Manggis dan buat kita semangat siaran. Oke.
1: Oke lanjut, ada juga nih dari Uun Saunah katanya mau request lagu Bahtera Cinta, lagunya udah kita puterin. Dan kirim-kirim salamnya untuk semua Radio Manggis. Dan terima kasih dari Mbak Uun Sauna yang selalu monitor dari Desa Rengas, Bandung, Muaro Jambi.
0: Oke, lanjut. Ada Bunda Rizka juga tentunya. Manggis request suka-suka dari kawasan Kampung Bugis hadir. Request lagunya Mudi Aral buat kita, selamat siaran dan terima kasih. Sama-sama.
1: Oke, lanjut. Ada juga nih dari Bang Adarianto kawasan Sungai Gelam hadir. Mau minta lagu Tresno Tekan Mati ya. Menyapa untuk semua Sohib Manggis, katanya semoga badan sehat selalu dan untuk kita berdua selamat selamat dan semangat siarannya. Oke.
0: Lanjut. Ada dari Putra Chandra ya. Request lagu Harok di Rantau Orang. Salamnya untuk semua Sohib Manggis buat kita, tetap semangat siaran. Terima kasih. Sama-sama.
1: Oke, ada juga nih dari Mbak Denisah ya, mau request lagu Mataharimu dari Sri Devi. Lagunya udah kita puterin ya.
0: Lanjut.
1: Dari Gilang Pratama, nah mau request lagu Malaki Hati Tabiaso. Nah lagunya sedang kita puterin dan kita jadikan back sound nih spesial ya.
0: Dengerin dulu deh dikit ya.
1: Kirim salamnya dari Bang Gilang untuk semua Sohib Manggi, salam kompak selalu katanya. Buat kita berdua selamat tugas dan terima kasih.
0: Iya, lanjut dari Abah Waisal Samplangan juga tentunya di Gianyar Bali ya. Selamat siang, katanya buat kita berdua selamat sore ya. Selamat iya. Bertugas sampai tuntas. Oke, terima kasih, lanjut.
1: Ada juga nih dari Bang Indra Saputra, mau minta lagu Razaki Indak Bapintu ya. Kirim salamnya. Untuk semuanya aja ya, pokoknya dari A sampai Z dimanapun berada katanya. Dan buat kita berdua tetap semangat siarannya. Oke, terima kasih buat Bang Indra Saputra.
0: Lanjut dari Agung SPD juga tentunya, mau request lagunya Bahasa Yang Tapi Babagi. Salam untuk Sohib Manggis, salam kompak selalu dan buat kita terima kasih. Sama-sama.
1: Oke, lanjut ya ini Kamelia. Untuk Sohib Manggis yang mau request lagu dan lagunya langsung diputerin, bisa langsung aja di line telepon kita di 0741-24187.
0: Halo, halo Hans Manggis.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore.
2: Juga apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Abdul.
0: Gimana kabarnya Bang Abdul, sehat?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
1: Ini ngomong-ngomong Bang Abdul, Mas Pri mau nanya nih, kemarin kalau enggak salah ada lewat daerah Ibrahim ada tenda-tenda turut berduka cita, ada yang lagi meninggal ya Bang ya?
2: Iya, sebelah tuh yang jual dogam itu,
1: Oh, yang di sebelah tempat Bang ini ya,
2: iya.
1: Bang Abdul ya.
2: Iya.
1: Pantas rame banget kemarin Mas Pri lewat.
2: Iya, jadi pakai halaman
0: Bang Abdul.
1: Nah, mudah-mudahan jadi ladang pahala buat Bang Abdul ya.
2: Amin, amin.
0: Ya udah deh, ini mau diputerin lagu apa nih Bang Abdul?
2: Lagunya ini aja, Malidun aja.
1: Malidun boleh.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Semuanya aja.
1: Bentar Bang Abdul, tadi Malidun udah kita puterin di awal.
0: Udah diputerin ya?
1: Udah
2: tampak jua.
0: Allah menyuruh tampak jua.
1: Oke, boleh.
0: Oke, lanjut salamnya.
2: Ya, untuk semuanya aja, Mbak Kamelia ya, sama Mas Pri ya.
1: Oke, okay, siap Bang Abdul.
2: Buat sama Mas Pri, sama Mbak Kamelia, pokoknya sama tugas saja, sehat selalu pokoknya ya, bulannya selalu. Makasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, nanti ya kita putarin Lahman Nyuruak Tampak Juo dari David Istanbul, spesial untuk Bang Abdul di kawasan Ibrahim.
0: Iya, dan tentunya Sohib Manggis, buat kamu yang merekas lagu juga di belakang Bang Abdul, langsung aja di 0741241187.
1: Halo Has Manggis, selamat sore.
2: Selamat kembali request suka-suka. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ini dengan
2: Dengan siapa lah itu?
1: Ayo yang di
0: Bang Ramlan ya?
1: Mas Ramlan di Tunas Mudo.
0: Iya, gimana kabarnya Mas Ramlan?
2: Sebenarnya kabarnya kurang fit lagi nih, Mbak.
1: Waduh. Nah, ini gara-gara kebanyakan asap ini nih, asap polusi karuhut lah.
0: Iya, iya, betul-betul. Tapi
2: kabarnya bagaimana kabarnya dengan
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat kita berdua.
2: Sehat ya?
1: Iya, nih. Mas Ramlan mau diputarin lagu apa nih?
2: Lagu dangdutnya
1: boleh,
0: apa judulnya?
2: Dinding Kaca yang duet.
0: Oke, Dinding Kaca yang duet ya.
2: Iya,
0: ada nggak Mas Pri lagunya?
1: Ada, dari Jagat Aryani dan Zain Tamara.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Ada ya,
1: ada.
2: Salam ya.
1: Iya, boleh.
2: Salam buat sebelum Mas apa sebelum lupa saya
1: Mas Pri.
2: Tidak berbareng dan kamu lupa ya?
1: Iya, gara-gara kabut asap nih lupa.
2: Mas Pri dan Mbak Kamelia, moga berhasil juga ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Buatnya Bang Rudi juga ya, buatnya Bang Amarkan ya, Bang Nadia Purnamanya juga ya. Tadi Bang
1: Abdullah.
2: Buatnya Bunda Rida juga, buatnya Bunda Ayang juga ya. Buatnya Mama Elok tadi ada juga ya. Buatnya Sepuni Ibu Haji Aja Semarno ya.
1: Iya.
2: Buatnya Ahmad yang di Taman Banjar ya. Buatnya Mama Ija, buatnya Mbak Lawang juga.
1: Iya.
2: Mama Ija yang jam sore.
0: Iya.
2: Buatnya Budi Sila juga. Buat semuanya lah gitu ya.
1: Oke, siap Mas Ramlan.
2: Ya, buat Mas Pri dan Mbak Kania, semoga masalah juga ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Dinding Kaca, nanti spesial kita puterin buat Mas Ramlan di Tunas Mudo.
0: Iya, dan tentunya saya panggil buat kamu
1: di belakangnya Mas Ramlan yang mau request lagu, bisa langsung aja di 0741241187.
0: Halo Mas Manggis.
3: Request suka-suka, ganteng cantik, apa kabar siang yang gelap kabut ini?
1: Alhamdulillah, sehat. Selain kitanya udah sehat, kayaknya bundanya udah sehat juga.
0: Iya, semangat banget nih.
3: Ya kalau yang cantik sama yang ganteng siaran ya puju semangat lah, orang semangat itu masih
1: terima. Tapi seneng dengar bunda suaranya udah cetar lagi, udah sehat.
3: Rada-rada kayak manon gitu bodinya kan.
0: Iya, tapi ini udah pulih berarti ya.
1: Alhamdulillah.
3: Suara saya mamon, obatnya dimakan, diminum kok.
1: Dimakan ditelen, juga.
0: Ditelen, yang benar ditelan. Aja. Ya, Dede mau minta lagu apa nih, Bunda?
3: Lagunya. Ya, tadi ini.
1: Ayo, apa tuh lagunya?
3: Jangan tinggalkan aku.
0: Dari siapa
1: jangan
0: tuh?
1: Jangan tinggalkan tapi aku.
3: Bukan yang duet, bukan.
0: Bukan yang duet, yang
1: Mas. Enggak ada yang adanya duet semua nih.
0: Ini adanya yang duet.
3: Oh.
1: Iya.
3: Enggak duet enggak ada ya?
1: Enggak ada. Adanya Hamdan ATT sama Imam S Arifin. Dua-duanya duet.
0: Iya, dua-duanya duet
3: semua ya. Udahlah, kalau duet enggak usahlah.
1: Oke, ganti deh.
3: Gantungan baju belah.
0: Oke, gantungan baju. Salam-salamnya buat siapa Bunda?
3: Salamnya untuk Ayam Beb yang kasam kuda. Ya, makasih. Tanya sudah datengin Ayam Beb yang di Lombok Bandung.
1: Iya.
3: Sudah itu toke tek wan dah masuk?
1: Belum ada.
0: Di komentar tapi udah di komentar.
3: Dia demam kayaknya.
1: Oh, mudah-mudahan sehat selalu, cepat diberikan cepet kesehatan.
0: Betul.
1: Ya,
3: tapi bukan yang cewek kayaknya, yang cowok.
1: Oh. Masalahnya
3: kemarin tidak ada jualan.
1: Iya.
3: Udah sila Pak Ade, sehat selalu ya.
1: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ajeng, sekeluarga sehat selalu. Terus siapa lagi ya, Bu Tet, bangun Tet.
1: Sudah iya.
3: Tet, gak usah lah Tet.
1: Udah masuk tadi duluan.
3: Oh, ingat gak dia dengan Bunda Ridho ya?
1: Ingat, ingat dong.
3: Alhamdulillah. Tadi siapa? Bang Ramlan ya,
1: terima
3: kasih senggolannya. Terus buatnya Abdullah yang di Haji Ibrahim. Iya, Abdullah. Aja Sumarno, Ahmad yang di Talang Banjar.
1: Iya.
3: Yang Aksoduo, Tamrin, untuk semua muanya ya, tanpa terkecuali yang sudah masuk, salam kompak, yang nyar, cantik dan ganteng, sukses selalu.
1: Amin, Bunda.
0: Terima kasih, tangannya

0: mulai main games ya, tiga penelpon tentunya sudah kita list request-annya. Gimana Mas Pri, cukup dulu?
1: Takutnya enggak cukup waktunya kalau ditambah satu lagi ya.
0: Oke, kita mungkin kita puterin dulu sudah tiga list lagu ini. Ada apa aja Mas Pri?
1: Ada Gantungan Baju, Ada Dinding Kaca, dan Lah Manyurwa Tampak Juo.
0: Selamat mendengarkan.

0: Mas Manggis request suka-suka masih bersama Kamelia dan juga Mas Pri tentunya di pukul hampir jam 4 sore ya.
1: Dan kita berdua mengucapkan terima kasih banget ya buat semua Manggis yang udah stay tune terus dari tadi di frekuensi kesayangan kita.
0: Dan jangan lupa selalu dengerin Khas Manggis dari Senin sampai dengan Kamis jam 1 sampai dengan jam 4 sore. Kita berdua pamit, saya Manggis, selamat melanjutkan aktivitasnya.
1: Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: otak bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Tepat di pukul 4 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Hei, nih, kopi buat kamu.
2: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak. Wow, dada juga rasanya panas banget nih.
3: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
2: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
4: Nih solusinya, sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.
2: Wah, enak dan adem banget di perut. Rasa perih sama panasnya langsung reda.
4: Nah, gitu dong. Makanya, minum Zesmak dulu, biar lambung nyaman, kerjaan lancar, dan ngopi pun bebas khawatir.
5: Bebaskan harimu dari masalah asam lambung. Dapatkan madu Zesmak di apotek, toko obat terdekat, atau official store kesayanganmu. Madu Zesmak, lambung tenang, ngopi makin nikmat.
6: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-136.
7: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
8: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
7: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
8: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
7: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
8: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
7: Syarat dan ketentuan berlaku.

Informasi begitu cepat berubah, menuntut kita untuk senantiasa mengikuti perkembangan yang terjadi. Radio Manggis terus berupaya menjadi media informasi dan edukasi bagi masyarakat. Dengarkan kami di frekuensi 96 FM Radio Manggis Jambi, saluran informasi dan musik anak negeri.

0: Kami dari Direktorat Lalu Lintas Polda Jambi menghimbau bagi pengemudi kendaraan roda 2 dan roda 4 untuk tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada. Lengkapilah surat-surat kendaraan Anda seperti SIM dan STNK yang sesuai dengan peruntukannya. Khusus untuk pengendara roda 2, gunakanlah helm berstandar SNI, baik pengendara maupun yang dibonceng, baik anak-anak terlebih kepada orang dewasa. Gunakanlah lajur sebelah kiri dan nyalakan lampu utama kendaraan Anda di siang hari. Kami himbau juga untuk pengemudi kendaraan roda 4. Gunakanlah sabuk keselamatan atau safety belt, baik yang mengemudi maupun yang duduk di sebelahnya. Hindari penggunaan handphone pada saat Anda mengemudi. Taati rambu-rambu lalu lintas yang ada. Ingat, kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengguna jalan. Berhati-hatilah saat berkendara dan utamakan keselamatan. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor satu.
1: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
2: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
1: Kok permen?
2: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA serta di Radio Manggis.
5: 96 FM, Radio Manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, rejakannya, lega rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Selamat siang, Pak. Silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
7: Ini, saya lagi mau...

0: cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
0: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
0: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

Jambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kanti-kanti. Bertemu kembali bersama saya DJ Ali. Yo kita hari ko bertemu lagi di hari Selasa ya. Di tanggal 8 September 2026. Terima kasih banyak kanti-kanti yang masih setia terus mendengarkan Radio Manggis yang menemani aktivitas sorenyo yang mungkin sedang berlangsung sampai kini. Dan juga tidak lupa yang sedang istirahat di rumah juga selamat sore untuk kanti-kanti semuanya. Semoga terhibur sambil terus mendengarkan Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Saya hadir kembali menemani kanti-kanti sampai kagek menjelang jam 5:30 sore ya, dengan beberapa informasi berita yang akan kita hadirkan di program Serambi Serba Serbi seputar informasi Jambi. Apa kabar kanti-kanti di sore hari ko? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya. Yang lagi sibuk kerja tetap semangat ya, jangan lupa jaga kesehatan. Dan mudah-mudahan yang sudah beraktivitas ya lancar semuanya, berkah juga rezekinya. Dan kita doakan juga kanti-kanti sekeluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang selalu mendengarkan via streaming di manapun berada, terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan terhibur dengan alunan lagu-lagu dangdut yang kita putarkan, dengan rangkaian program acara yang lebih bervariasi yang kita hadirkan, bisa menemani kanti-kanti dan tidak terasa waktu berjalan ya, dan dari pagi ya siang sekarang tidak terasa sudah 4:30 juga. Mudah-mudahan dengan adanya hiburan mendengarkan Radio Manggis bisa sedikit menghilangkan ya segala kepenatannya dalam beraktivitas. Jadi memang waktu berjalan, kerjanya jalan juga ya, dan tidak terasa juga sambil mendengarkan lagu-lagu dangdutnya bisa menikmati aktivitasnya dengan santai dan juga mendapatkan hiburan sampai kagak malam. Selamat sore juga kanti-kanti yang baru bergabung ya mendengarkan Radio Manggis di suasana sore masih dengan kondisi kabut asap di mano-mano, ditambah lagi indeks udara yang kita hirup tidak sehat. Makanya di mano-mano sekarang itu banyak nian ya orang bagi-bagi masker di jalan. Nah, mudah-mudahan kanti-kanti dapat juga rezekinya ya, dapat pembagian masker gratis ya. Karena memang sekarang di mano-mano sepertinya dari pemerintah provinsi juga sudah mulai menggalakkan atau mungkin memberikan sedikit keringanan lah ya untuk kanti-kanti yang berkendaraan roda 2 terutama supaya mendapatkan masker gratis yang sudah mungkin beberapa dari instansi terkait yang melakukan di beberapa titik lampu merah yang ada di dalam kota Jambi. Karena tujuannya memang kita menghirup udara yang untuk saat ini ya kondisinya itu tidak sehat, dan memang udara yang kita hirup itu sudah bercampur dengan partikel-partikel debu dan abu dari kebakaran hutan dan lahan. Nah, kalau dibiarkan lama-lama menumpuk di dalam paru-paru, nah itu semakin takutnya memicu penyakit yang dialami oleh kanti-kanti. Apalagi mungkin yang punya penyakit riwayat bawaan penyakit jantung dan juga penyakit paru-paru ya, sesak nafas. Nah, itu kan lama-lama jadi pemicu dan bisa menambah tingkat penyakitnya lebih parah. Jadi makanya untuk kanti-kanti yang memang kerjanya banyak di luar ruangan, usahakan untuk menggunakan masker demi menjaga kesehatannya. Ya, ditambah lagi dengan kondisi adanya erupsi beberapa gunung yang ada di wilayah Indonesia ya, termasuk yang ada di Selat Sunda ya, Gunung Anak Krakatau. Nah, ini sekarang jadi sorotan ya karena memang mengakibatkan banyak penerbangan yang di cancel atau dibatalkan ya demi menimbang keselamatan penumpang awak pesawat dan yang lainnya gitu ya. Dan juga dari kondisi di Sumatera Utara juga Gunung Sinabung ya, terus juga Gunung Merapi di daerah Jawa Timur apa Jawa Tengah kalau nggak salah ya, dan juga ada Gunung Semeru itu sedang erupsi juga, Gunung Loitobi ya, nah di pulau di provinsi daerah Timur sano, saya lupa di Flores apa di mana gitu ya. Jadi memang
dari titik awalnya itu ya banyak gunung-gunung itu jadi aktif mengeluarkan jadi kayak erupsinya. Nah, jadi makanya nih untuk kanti-kanti semuanya ya diingatkan ya kondisi erupsi itu membuat dampak yang sangat sedikit berbahaya lah. Karena itu termasuk sudah siaga juga ya untuk provinsi yang mengalami kondisi gunung erupsi ya di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Makanya disarankan untuk kanti-kanti semuanya ya ditambah lagi memang kondisi alam sedang tidak baik-baik saja dan memang beberapa wilayah yang terdampak ya dari terjadinya erupsi anak dari Gunung Krakatau gitu ya. Itu kan termasuk juga daerah Bengkulu kena dampaknya ya dari Bengkulu juga. Nah, jadi wilayah Jakarta, wilayah Jawa Barat ya dan juga termasuk Sumatera itu di Bengkulu. Nah, itu terdampak dari yang namanya kondisi dari erupsi, abu-abunya lah, debu-debunya itu berterbangan dan mengakibatkan juga kondisinya sedang tidak kondusif untuk saat itu. Oke, ganti-ganti kita langsung saja memberikan informasi berita kita yang pertama sore hari ini. Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla. Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat mengikuti rapat koordinasi penanganan karhutla bersama pemerintah dan perusahaan pemegang hak guna usaha serta perizinan berusaha pemanfaatan hutan secara virtual pada Senin 7 September 2026. Rakor tersebut digelar untuk menyatukan langkah pemerintah, aparat penegak hukum, dunia usaha dan masyarakat dalam menghadapi musim kemarau sekaligus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla sepanjang 2026. Forum tersebut diikuti sekitar 325 perusahaan pemegang HGU dan PBPH. Keterlibatan perusahaan dinilai penting karena pengawasan dan pengelolaan lahan menjadi salah satu kunci dalam mencegah kebakaran sejak dini. Menutup rakornya, Menko Polkam mengingatkan bahwa penanganan karhutla merupakan tanggung jawab bersama. Puncak musim kemarau yang belum berlangsung membuat seluruh pihak diminta meningkatkan kewaspadaan dan juga kesiapsiagaan. Dan kita masuk dengan informasi yang berikutnya, kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kabupaten Tebo terus menjadi perhatian di tengah kondisi kabut asap yang melanda sejumlah wilayah sejak akhir Agustus hingga awal September 2026. Berdasarkan laporan harian kasus ISPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tebo, tahun 2026 hingga awal September tercatat sebanyak 20.444 kasus ISPA yang terdata di 20 puskesmas. Tingginya angka kasus ISPA yang menjadi perhatian karena terjadi bersamaan dengan kondisi kualitas udara yang sempat memburuk akibat kabut asap dan aktivitas kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah. Paparan asap khususnya partikulat halus seperti PM2,5 dapat mengiritasi saluran pernapasan dan memperburuk keluhan seperti batuk, iritasi tenggorokan, sesak nafas, serta memperburuk kondisi masyarakat yang sebelumnya telah memiliki gangguan pernapasan.

Nah, ganti-ganti ya kakek, kita balik lagi dengan beberapa informasi berita di program Serambi, menemani sorenya ganti-ganti yang ada di rumah maupun juga yang masih kerja ya. Kita akan hibur dulu dengan beberapa lagu-lagu dangdut pilihan. Selamat sore juga buat yang baru bergabung, menikmati suasana sorenya, atau mungkin sebagian dari ganti-ganti yang sudah balik kerja ya, baru nyampe di rumah. Selamat beristirahat, semoga bisa melepas lelah ya dari segala aktivitas yang sudah dijalankan dari pagi sampai menjelang balik ke rumahnya. Oke, ganti-ganti, jangan kemana-mana, kakek kita masuk lagi dengan beberapa informasi berita lainnya. Tetap bersama Radio Manggis 96 FM.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

0: Tepat di pukul 5 sore, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.

0: Himbauan Ditlantas Polda Jambi. Kecelakaan lalu lintas selalu diawali dengan pelanggaran lalu lintas. Patuhi dan taati peraturan lalu lintas di jalan raya. Sebelum berkendara, periksa kelengkapan kendaraan Anda. Jangan lupa SIM, STNK, dan plat nomor kendaraan sesuai dengan ketentuan. Gunakan helm pengaman standar SNI, termasuk anak-anak Anda. Waspadai curanmor. Parkirkan kendaraan dengan aman. Sopan santun di jalan raya adalah cermin kepribadian kita. Mari kita wujudkan perjalanan yang aman, tertib, lancar, dan selamat sampai tujuan. Pesan ini disampaikan oleh Ditlantas Polda Jambi.
1: 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
1: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
2: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
3: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
4: Kamu ini kok selalu bingung-bingung? Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
3: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
4: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
5: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
6: Minum Ultra Flu.
5: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
7: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
8: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi. Serambi, serba-serbi informasi seputar Jambi.

Masih di Serambi Serba Serbi seputar informasi Jambi. Terima kasih banyak Kanti-Kanti masih setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani sorenya di hari Selasa ya, tanggal 8 September 2026. Dan juga selamat sore buat Kanti-Kanti yang sebagian dari aktivitasnya ada yang sudah selesai ya, mungkin baru mau pulang ya, hati-hati di jalan. Jangan lupa untuk menggunakan masker dan tetap fokus dalam berkendaraan ya. Mudah-mudahan selamat sampai di rumah dan bisa istirahat. Untuk yang lagi santai di rumah sambil menikmati secangkir kopi yang manis ya, atau juga mungkin kopi pahit ya, dan juga menikmati aneka cemilan dan goreng-gorengan, bisa mendapatkan selalu berbagai macam informasi berita yang kita hadirkan, dan pastinya kita berikan hiburan lagu-lagu dangdut pilihan untuk Kanti-Kanti sebelum menjelang maghribnya. Terima kasih banyak yang selalu mendengarkan via streaming dimanapun Kanti-Kanti berada, maupun yang baru bergabung juga selamat sore untuk Kanti-Kanti semuanya. Diingatkan lagi Kanti-Kanti di kondisi kabut asap yang masih melanda wilayah kota Jambi dan sekitarnya, dengan kondisi kabut asap yang lumayan cukup pekat ya, dan udara yang tidak sehat. Kita ingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, tingkatkan imunitas tubuh dengan mengkonsumsi makanan dan juga minuman sehat. Jangan lupa ya, untuk kondisi panas masih terasa juga, dan jangan lupa untuk rutin minum air putih 8 gelas sampai dengan 10 gelas per hari. Terutama Kanti-Kanti yang memang pekerjaannya lebih ke fisik ya, dan juga gampang berkeringat. Nah, gunanya kita rutin minum air putih itu untuk mengganti cairan tubuh yang hilang saat kita beraktivitas, supaya tidak terjadi yang namanya dehidrasi. Dan juga disarankan untuk Kanti-Kanti yang memang kondisi kabut asap ya, sebagian dari anak-anak sekolah ya, itu kan banyak yang diliburkan ya, dan melihat perkembangan indeks udara yang mungkin beredar cukup tidak sehat, makanya mungkin dilakukan yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh ya, 3 hari sampai tanggal 9 September. Nah, besok ditentukan lagi ya, kalau sekiranya kabut asapnya masih cukup tidak sehat udaranya, mungkin dilanjutkan lagi ya pembelajaran jarak jauhnya sampai hari Jumat seterusnya ya, seperti itulah, karena memang dari pemerintah setempat itu melihat perkembangannya 3 hari mungkin tidak ada perkembangan, libur lagi 3 hari, tidak ada lagi, yuk minggu depan libur lagi gitu ya. Pokoknya benar-benar indeks udaranya itu di bawah mungkin angka 100 atau mungkin di bawah 150 lah. Karena kalau sudah mulai angkonya di atas 200, nah itu indeks udaranya sudah sangat tidak sehat. Oke, Kanti-Kanti, kita masuk dengan informasi yang selanjutnya. Kementerian Kehutanan melalui Balai Penegakan Hukum Kehutanan Wilayah Sumatera pada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kehutanan menetapkan 2 warga Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jambi berinisial MTN dan AK sebagai tersangka dugaan tindak pidana pembakaran hutan dan penguasaan kawasan hutan secara tidak sah. Keduanya kini ditahan di Rutan Polda Jambi untuk kepentingan proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus itu terungkap saat tim pengendalian kebakaran hutan dan lahan tengah melakukan pemadaman di kawasan hutan produksi terbatas Blok 3 Taman Rajo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Saat berada di lokasi, tim menemukan kepulan asap dari titik lain yang tidak jauh dari lokasi kebakaran tersebut. Peristiwa itu terjadi pada Rabu 2 September 2026 sekitar pukul 12.10 menit waktu Indonesia Barat di kawasan HPT Desa Lubuk Bernai, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dan lokasi tersebut berada dalam areal kerja PBPH PT Rimba Hutani Mas dan memiliki fungsi kawasan lindung. Dari lokasi, petugas turut mengamankan sejumlah barang-barang yang diduga berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Ganti-ganti itulah rangkuman informasi di program Serambi yang kita hadirkan di sore hari ko. Terima kasih banyak untuk ganti-ganti semuanya yang selalu mendengarkan Radio Manggis yo. Jadi kita hadir untuk menemani ganti-ganti tidak hanya sebatas dengan musik-musik lagu dangdutnya, tetapi kita memberikan informasi yang lebih informatif lagi ya, untuk memberikan kabar-kabar terkini dan juga peristiwa maupun berita terupdate yang selalu kita hadirkan di lingkungan wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati. Ya, masih ada beberapa lagu dangdut pilihan yang akan kita putarkan untuk ganti-ganti sampai kagek menjelang ceramah dan juga azan maghrib untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Insya Allah kagek malam kita bertemu lagi ganti-ganti dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam di program Terminal Goyang. Nah, untuk ganti-ganti yang pengen ikutan gabung ya, selalu stay tune terus di Radio Manggis 96 FM, Barometer Musik Dangdut Sejambi Raya. Saya DJ Ale pamit undur diri di program Serambi untuk sore hari ko. Tapi kagek malam kita ketemu lagi di Terminal Goyang di pukul 7 malam bersama Radio Manggis. Saya pamit ganti-ganti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740-1367.

Random FM, Radio Manggis. Lalu kemudian kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ikuti syariatnya, ikuti sunnahnya. Kalau memang betul kau cinta sama Nabi, sholatlah berjamaah di masjid. Nabi sakit, diambil air dari kirbah, kirbah kulit kambing yang dijahit, belum ada ember, belum ada baskom, disiramkan ke wajahnya. Ketika dia bangun, apa kata dia? Bawa aku sholat berjamaah ke masjid. Dipapah oleh Fadl bin Abbas, Sayyidina Ali, Abdullah bin Abbas, Fadl bin Abbas, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Ali Bait. Mereka lah yang memapah Nabi SAW. Kakinya tak bisa melangkah, dibawa ke Masjid Nabawi mau sholat. Tiba-tiba ada orang mengaku cinta kepada Nabi, semua orang sholat, dia tak sholat. Kau kenapa tak sholat? Cukup sholat batin saja. Ikut Nabi siapa? Nabi Muhammad yang mana? Kalian ikut Muhammad yang zahir, aku mengikut yang batin. Batin mana? Batin putih apa batin hitam? Ikutlah Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan, zahir dan batin, qawlan wa fi'lan, ucapan dan perbuatan, sam'an wa ta'atan, sami'na wa ata'na. Jangan sampai menolak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya jalan keselamatan adalah jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa alaihi salam nanti ketika datang pun tetap tidak membawa syariat baru, tapi mengikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dia datang, apa yang dia akan lakukan? Yukassirus salib, menghancurkan salib. Wa yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi. Wa yada'ul jizyah, menggugurkan jizyah pajak. Begitulah kedatangan Isa. Apa maknanya? Memurnikan ajaran dia dulu yang sudah diselewengkan, masalah salib dan babi, masalah kutipan-kutipan upeti, dan kemudian dia tetap ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelasnya lagi, dalam peristiwa Isra Mi'raj, sampai dia ke Masjidil Aqsa, dia tengok ke belakang ada Ibrahim, dia tengok ke belakang ada Musa, dia tengok ke belakang ada Isa. Kenapa? Antal imam,

wahai engkau yang diperjalankan Allah oleh Dia yang Maha Kuasa, Laila, pada suatu malam. Ujung dari syair itu, wa antal imam. Ketika sampai di sana, engkaulah yang menjadi imam. Itulah tarahim, tarahim, tarahim, tarahum, mencari rahmat Allah sebelum azan subuh dikumandangkan. Kalau di Masjid Islamic Center Pasir Pengarayan, asli khari. Assalatu wassalamu alaika ya man. Wah, di Masjid An-Nur selalu juga kita dengar. Tak sampai hati menyebut di An-Nur suara kaset, ada ketuanya sini. Buatlah musabaqah. Yang cuma maulid, maulid, maulid, menyambut maulid ini musabaqah tarahim. Nah, jadi anak-anak SMP, SMA yang suaranya bagus-bagus itu boleh lomba syairnya. Salatu wassalamu alaik alaika ya man. Nah, yang juara satu nanti asuruh tarahim selama 6 bulan. Habis itu baru ganti juara dua. Nah, ini kalau tidak ini akan mati. Apa ini nambah-nambah azan? Itu bukan menambah azan. Itu kan sebelum azan. Untuk ngasih tahu orang di pasar sana bahwa sudah terdengar tarahim, siap-siaplah. Jangan di situ azan baru dia siap-siap mengambil wudhu, masbuk terus. Nah ini, ada sebagian ngasih tandanya pakai ngaji, ada yang pakai solawat. Kalau di Jawa, ternyata di Jawa pakai tarahim juga. Ketika saya ceramah di Jogja, saya dengar, oh pakai assalatu wassalamu alaik juga. Di sebagian tempat orang Jawa di sini tak pakai tarahim, pakai lagu-lagu solawat, tapi pakai Jawa. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Itu mau memberitahu orang bahwa solat sudah mau masuk, maka bersiap-siaplah. Isinya solawat, mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikutlah syariat Muhammad. Jadi sesungguhnya maulid itu tak lain tak bukan adalah mengingatkan umat ini. Fadzakir, ingatkan. Inna fa'ati zikra, buatlah peringatan, ingat-ingatkan. Karena itu mengingatkan bagi orang yang lupa, Muhammad sudah datang, Muhammad sudah datang. Kami tidur-tiduran di masjid ujung stasiun metro di Kairo. Sampingnya ada masjid, kami tidur-tiduran. Pas sedang tidur-tiduran, datang bapak-bapak ngasih manisan. Halawah, halawah, halawah, halawah. Alawah artinya manisan, manisan, manisan. Apa ini orang ngasih-ngasih manisan di masjid? Orang apa ngasih-ngasih? Allahumma salli ala Muhammad, ada maulidur rasul. Nah, jadi tidak mesti-mesti membuat maulid. Dia bagi itu untuk apa? Apa kalian tak ingat? Kalian kan pakai kalender Masehi. Ini 12 Rabiul Awal maulid Nabi. Dia bagi manisan-manisan untuk mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba saya ngontrak, tidak tinggal di asrama, kontrak rumah. Nama tuan rumahnya Said. Said artinya happy, bahagia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami tengok pintu orang Arab. Ngapain orang Arab datang bertamu? Apa? Nasi kuning pakai ayam panggang. Min Said. Ini dari Said, tuan rumah. Ada apa Said ngasih ini? Allahumma shalli ala Muhammad, maulidur rasul. Oh. Ibu-ibu yang punya rumah kos-kosan. Kasih ayam panggang. Assalamualaikum. Nih. Ada apa nih bu? Allahumma salli Muhammad, maulidur rasul. Tak ingat kalian Nabi Muhammad sudah lahir. Makan. Nah, nanti akhir bulan tambah sewa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, datang nanti mendengarkan pengajian. Apa ini maulid ini? Bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Isinya kan pengajian. Kadang terjebak pada kalimat peringatan. Apa buat-buat peringatan? Tak ada peringatan-peringatan. Jangan tambah-tambah hari raya. Idul Fitri itu. Yang nambah hari raya itu siapa? Peringatan tak boleh. Tapi dia membuat hadirilah daurah sirah 2 hari. Membaca sejarah Nabi. Ya sama. Yang dibacanya apa? Ar-Rahiq Al-Maktum. Yang dibacanya apa? Sirah Ibnu Ishaq. Yang dibaca apa? Sirah Ibnu Hisham. Yang dibaca apa? Sirah Ibnu Katsir. Sejarah Nabi. Yang dibaca Habib apa? Simtud Durar. Yang dibacanya apa? Barzanji, Burdah. Itu semua sejarah Nabi isinya. Isi daripada maulid itu adalah puji-pujian dan sejarah cerita Nabi. Bacalah terjemahnya. Saya tak paham, cuma Arab aja. Ya minta terjemahkan. Tolong terjemahnya. Translate.
Alhamdulillah jamaah kita sudah bisa menerjemahnya Pak Ustaz. Mantap. Lalu kemudian kita lanjutkan. Nasihat, kemurnian, ketulusan untuk Allah, sucikan Allah. Ketulusan untuk kitab Allah, ikuti tuntunannya. Ketulusan untuk Rasulullah, ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, wali a'immatil muslimin. Apa yang dimaksud dengan nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam? Nasihat untuk pemimpin-pemimpin Islam artinya bisam'i wa ta'ah lahum, bahwa patuh dan taat kepada pemimpin. Selama apa? Selama pemimpin itu taat dan patuh kepada Allah. Ati'u Allah ta'ala kepada Allah, wa ati'u Rasul ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, ta'ala kepada pemimpin. Baca ayat sebelumnya, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah memerintahkan kamu supaya patuh, taat dan amanah kepada orang yang menunaikan amanah pada tempatnya. Wa idza hakamtum bainan nas, kalau kamu menetapkan hukum di antara manusia, antahkumu bil ad, tapi kalau dia merusak ajaran Islam, maka wajib kau tegur dia. Siapa contohnya? Contohnya adalah Marwan ibnul Hakam. Biasanya sholat Idul Adha, Idul Fitri, sholat dulu baru khutbah. Datang Marwan ibnul Hakam dirobahnya, khutbah dulu baru sholat. Ah, ini tak bisa diam, jangan kau patuh, tak boleh diam. Maka tegak seorang sahabat, dibacakannya, ditegurnya. Ini Marwan, walaupun kau khalifah, walaupun kau pemimpin Bani Umayyah, ini perbuatan kau sudah salah. Kenapa kau dahulukan khutbah baru sholat? Ini bukan sholat Jumat, duluan sholat baru khutbah. Maka datanglah sahabat membacakan hadis Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata dia? Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Siapa yang menengok kebatilan kemungkaran, robah dengan tangan. Fa illam yastati', kalau tak sanggup fa bilisan, sampaikan. Ini salah nih, Pak. Fa illam yastati', kalau tak sanggup fa biqalbi, dengan hati, diam. Apa makna diam? Wa dzalika adhaful iman. Itulah selemah-lemah iman. Kau kenapa diam? Takut saya, Pak, dipecatnya mulut aku nanti. Itulah selemah-lemah iman. Kalau berteriak Allahu Akbar bukan main lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tengok kemungkaran. Kenapa kau diam? Nanti payah nanti. Tapi katanya iman kuat. Katanya istiqamah. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadih. Dengan tangannya, dengan tanda tangannya. Kadang dengan lisan tak mempan. Tempat maksiat, tempat prostitusi, tempat kejahatan, tempat zina, tak tutup-tutup. Tapi Anies Baswedan sekali aja, tutup. Begitulah kalau punya kekuasaan. Maka yang muda-muda, kalian yang ambil jurusan FISIPOL, Fakultas Ilmu Sosial Politik, yang mau masuk AKBRI, yang mau masuk AKPOL, juang dengan kekuasaan. Latihan, kurang tinggi saya Pak Ustaz, berenang ke Sungai Siak, coba tinggi. Banyak-banyak makan kacang panjang. Digantung kacang panjang itu nanti kunyah. Cepat tinggi. Latihan. Lari pagi, jangan merokok, jangan pakai anting, jangan ikut geng motor, jangan mabuk-mabuk. Sehat walafiat, sehat badan, sehat mental. Doa kepada Allah, kalian yang akan menyelamatkan umat ini. Dengan apa? Biadih. Kalau tak sanggup dengan tangan, babi lisan nih. Tak sanggup juga dengan lisan, babi qalbi. Tapi itulah selemah-lemah iman. Wadhalika at'aful iman. Lalu kemudian mutamassiki nabi wahdatil ummah, pertahankan. Nunsihuhum wa nurshiduhum ila qalafu amrallah. Kalau mereka bertentangan dengan hukum Allah, maka berikan mereka nasihat, tunjukkan mereka jalan yang benar, doakan mereka. Ini tentang masalah yang keempat. Pada Allah, sucikan. Kepada kitab Allah, amalkan. Kepada Rasulullah, ikuti. Kepada kaum muslimin, pemimpin-pemimpinnya. Kenapa pemimpin? Karena kalau pemimpinnya taat, sampai ke bawah ikut mendapatkan rahmat. Pemimpinnya hobi ceramah, maka yang diundangnya penceramah. Saya beberapa kali yang undang ceramah itu pemimpin yang hobi ceramah. Dulu, sebelum video ini viral lagi. Ada
wali kota Sibolga. Wali kota Sibolga ini hobi ceramah. Dia habis maghrib ke Isya, itu tak boleh nerima tamu. Kata stafnya, bapak itu Pak Ustadz asal habis maghrib ke Isya, dia dengar YouTube aja nonton. Tahu-tahu satu hari dipanggilnya stafnya, sini, ini ada Ustadz aneh, coba kau cari dulu di mana dia berada. Dicarinya lah ke Pekanbaru, kebetulan ada kontak. Itulah dibawa mereka saya dari Pekanbaru ke Medan, dari Medan ke Sibolga, dari Sibolga jalan darat, oh masuk nama. Lalu kemudian kemarin Bupati Ranto Prapat Labuan Batu, itu hobi pengajian juga. Yang kemarin di Agam, Bupati Agam, itu pun hobi juga. Sampai ke sana berfoto-foto. Dari situlah dapat saya patah petitih, di mana bumi di mana bumi dipijak, di sinan awak berkodak. Kemarin tuh di Langsa, itu pun hobinya pengajian juga. Jadi rupanya Langsa itu dulu kalau sudah malam tahun baru meletup-letup, meledak, bom, bom. Jadi begitu beliau naik, diundangnya Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, anak dari Syekh Muhammad Wali yang diyakini sebagai wali Allah di tanah Aceh. Syekh Muhammad Wali punya anak Profesor Dr. tamat dari Al-Azhar, Syekh Muhibbuddin Wali. Diundang itu membuat zikir malam tahun baru supaya anak-anak jangan ngebut-ngebut di jalan sampai peralihan jam. Habis jam 1, jam 2 baru berhenti zikir. Dan itu dibuat mereka setiap tahun. Sempat 2 tahun. Setelah 2 tahun meninggal Syekh Profesor Dr. Muhibbuddin Wali, diundangnya ustaz-ustaz-ustaz. Tahun ini saya diminta ke Langsa, tak pula bisa. Saya mau pergi umrah. Oleh sebab itu kita juga masjid-masjid kita nanti malam tahun baru itu jangan katakan masjid menyambut tahun baru. Nah, ini tak betul. Bukan masjid menyambut tahun baru. Kalian zikir apa? Zikir menyambut tahun baru. Mana ada zikir menyambut tahun baru? Zikir apa namanya? Mengalihkan masa daripada tiang listrik mati. Bagus dia jawab masjid. Bang masjid. Bang masjid. Datang jam 10. Jam 10 datang. Jam 10 datang zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah insyaallah. Dosa kami begitu banyak ya Allah. Belum juga lagi. Sudah. Tak juga zikir lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus sampai istirahat lewat. Setelah lewat jam 1, jam 2 istirahat tidur. Habis itu solat tahajud, i'tikaf. Habis itu solat subuh. Habis solat subuh, tausiah subuh. Baliklah. Selamatlah anak-anak muda malam itu dari segala perbuatan maksiat dan dosa. Kalau tidak, na'udzubillah. Yang terakhir, wa'ammatihim. Apa yang dimaksud nasihat tulus untuk seluruh kaum muslimin? Takunu bi irsyadin nas, ajaklah manusia ila ta'atillah, taat kepada Allah, wal iqtida' bi rasulillah, mengikut Rasul sallallahu alaihi wasallam, war irsyadihim bima fihi naf'u wal maslahah, mari ambil manfaat dan maslahat, tinggalkan mudarat dan perbuatan yang tak baik. Bi amrihim bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wa nahihim anil munkar, larang mereka buat mungkar, wa nuhibbu lahum ma nuhibbu li anfusina. Kalau kita senang makan enak, begitu juga makanan ini sampai ke saudara-saudara kita. Kalau kita suka pakai baju baru, begitu juga baju ini kalau dipakai saudara-saudara kita. Kalau kita merasa nyaman sudah pengajian, maka kita ingin juga kawan-kawan kita itu ikut mengaji, selamat dari zina, selamat dari narkoba. Karena orang Islam tak boleh egois. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman, hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada dirimu, sampai kau sayang kepada saudaramu, ma yuhibbu li nafsihi, sama sayang seperti pada diri sendiri. Ad-dinun nasihah, agama itu nasihat, agama itu ketulusan, agama itu kemurnian, agama itu bersih seperti bersihnya madu daripada sampah, seperti bersihnya emas daripada kotoran. Untuk apa? Lillah, sucikan Allah dari hal yang tak layak.
wali rasulihi, ikuti rasul, wali kitabihi, ikuti tuntunan Al-Quran, wali rasulihi, ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali aimmatil muslimin, ikuti pemimpin-pemimpin muslim dengan ketaatan. Kalau dia tak betul luruskan, bagi dia nasihat, amar ma'ruf nahi munkar, wali ammatihim, orang-orang beriman, buat terus. Alhamdulillah, kita punya tabligh akbar, maka terus hidupkan. Hampir setiap bulan datang Ustaz Azhar Idrus, ramai. Datang Ustaz Felix Syaw, ramai lagi. Datang Ustaz Salim Afillah, ramai. Datang lagi Ustaz yang dari Bandung, Hanan At-Taki, ramai. Nah itu, apakah sekedar ramai-ramai saja? Tidak. Ketika orang ramai itulah kita sampaikan visi misi. Kemarin reuni 212, ramai, melimpah ruah. Semuanya orasi datang. Apa yang disampaikan? Penyatuan ekonomi umat, bangkitkan, mari belanja ke warung muslim. Apa yang disampaikan ketika ramai? Mari perbaiki pendidikan anak umat, jangan sampai otaknya direbut komunis, jangan sampai dirusak liberal, jangan sampai dirusak sekuler, jangan sampai dirusak aliran sesat.

Imam Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsiru ad-du'a." Saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabb-nya adalah ketika dia sedang sujud kepada Rabb-nya. Maka perbanyaklah doa dalam sujud kalian.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis Dangdut Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemah syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
0: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 7401367.

0: Buya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen, terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu. Bener banget. Kalau mau aja ngobrol sambil makan Milton Pastilles Candy with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
0: Tahu aja lu.
1: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
0: Oh iya ya. Makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
1: Dasar lu. Permen yang lu kudu bawa Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
4: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: setiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Tepat di pukul 7 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.

Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Dangdut Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elis. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: Terminal Goyang Manggis FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajuma nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Selamat malam saya Manggis, apa kabar Anda di hari ini Selasa 8 September 2026 ya. Bersama saya DJ Ali hadir kembali di Radio Manggis 96 FM di Terminal Goyang, Gober DJ. Dari jam 7 malam sampai dengan jam 9 malam ya kita gober bareng pastinya. Ya bersama Radio Manggis di kawasan Jalan Dr. Rajiman nomor 201 Kampung Manggis, Jambi. Ya terima kasih banyak untuk Anda yang selalu mantengin Radio Manggis ya. Mudah-mudahan terhibur untuk Anda menemani yang sedang beraktivitas ya di malam hari ini. Maupun juga yang sedang menikmati santap malamnya juga di pukul 7 malam ini. Mungkin ada yang baru mau menikmati santap malamnya. Ya selamat malam buat Anda semuanya yang bergabung mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada juga semuanya terima kasih banyak. Yang pastinya kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini pekerjaannya lancar, rezeki juga lancar dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: Selamat malam juga untuk Anda yang baru bergabung ya bersama Radio Manggis di malam hari ini, menemani istirahat malam saya Manggis ya, karena memang lumayan hari ini mungkin agak pegel ya kerjaannya dan mungkin bikin lelah. Nah, saatnya istirahat malam, menikmati cuaca ya, kadang gak menentu lah, kadang-kadang ya hawa-hawa panasnya masih berasa sampai malam hari ini ya, dikarenakan juga memang kondisi kita sedang alamnya tidak baik-baik aja ya, cuaca pancaroba seperti sekarang ini. Yang pastinya tetap semangat lah buat kita semuanya ya, karena memang Indonesia ini kayaknya nggak berhenti di dera cobaan ya gitu ya, mulai banyak sekali musibah bencana nasional atau bencana alam yang datang silih berganti menempa, menerjang dan juga menggoncang rakyat Indonesia. Tapi mudah-mudahan kita tetap nggak lupa diri dan tetap ingatlah sama Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala, karena memang segala sesuatu itu namanya bencana itu kan tidak mungkin tidak ada sebabnya ya. Salah satunya mungkin sebab bencana itu adanya dari kita nih sebagai manusia yang ada di muka bumi ya, di luar dari lingkungan alam dan sekitarnya. Oke, Terminal Goyang, silakan di 24187 komentar di Facebook Manggis Pasifol ya, kita hadir menemani Anda di suasana malamnya. Langsung aja yuk kita terima dulu teleponnya. Halo, Terminal Goyang.
1: Biar DJ.
0: Iya.
1: Gentayangan malam.
0: Gentayangan Mama Elok malam-malam.
1: Iya benar. Lagu apa nih, Ori?
0: Gimana kabarnya Mama Elok, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Lagunya Ori apa?
0: Lagunya bebas, Mama.
1: Bebas ya?
0: Iya.
1: Aku bukan Rahwani apa Rahwana
0: ya? Aku bukan Rahwani.
1: Nggak boleh salam?
0: Boleh, Mama, silakan.
1: Salam buat, katanya di Talang Banjar tuh kebakaran.
0: Iya, saya baru lihat tadi di di media sosial. Talang Banjar di mana, Ma? Pancakarya apa nama daerahnya tadi?
1: Mudah-mudahan nggak ada korban nih, Ale.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan cepat pemadam ke situ.
0: Iya, betul, Mama. Nggak tahu nih yang kebakaran nih, rumah apa?
1: Rumah apa kebon?
0: Kebon ya, karena saya lihat sih ada rumah, ada kebon juga di situ.
1: Iya, benar, bergandengan. Mudah-mudahan nggak ada korban.
0: Amin.
1: Salam ya, Ale.
0: Iya, lanjut, Mama.
1: Buat Ramblan, Sofwan, Putra Puluk Ijang, Teni, Bahyo, Abdullah, Abdul juga, Mas Alim, Sofwan, Nadia Purnama, Ijalan, Sudua, Tamrin, Rudi, Sinyati, Budi, Sila, Pak De, Jarbin, Pak De, Sapani juga, Azami, Setiawan, Budi, Sia, terus Mbak Malam, Mbak Susi, Ulan juga, Andrea, Pak Firdaus, Ibu Gempil, sekeluarga, Bu Dekanti, siapa lagi ya? Nilam, aduh azan, blank-blank udah azan, mau azan.
0: Belum, Mama, ya, masih lama.
1: Lama ya? Ya Allah, janganlah, udah
0: lah. Blank kalau udah ngaji. Oke, siap, Mama.
1: Buat kalau pulang hati-hati, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga, Mama Elo. Halo, Terminal Goyang.
2: Gober DJ, tarik.
0: Iya, tarik, Mas Mongko.
2: Tadi makan mongko sih.
0: Ih, sedap, seger-seger, panas-panas mongko.
2: Iya, sambil makan mie.
0: Sambil makan mie, sambil makan semongko, sambil minum kopi.
2: Enggak.
0: Oh, enggak.
2: Enggak juga.
0: Cukup air putih aja.
2: Iya, lalapannya keripik.
0: Keripik.
2: Jauh-jauh dari keripik ya. Iya, kabar Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bude sama Pak De gimana nih?
2: Sehat, Pak De lagi urut, Mas.
0: Lagi gak enak badan. Lagi pegel-pegel, lagi pegel-pegel melarat gitu ya, Bude ya?
2: Iya, abis manen tadi nyetak karet.
0: Oh iya.
2: Mbak Ika, melepuh Mbak Ika.
0: Ayo. Iya,
2: sampai, gue pecet ya.
0: Lagunya?
2: Minta suratan aja.
0: Suratan. Oke, Bude siap.
2: Yang dari ini, Boy Sandi ya.
0: Oke, Bude.
2: Suratan kan dua.
0: Iya, ada cewek, ada cowok.
2: Ya. Soalnya, Mbak Ika melepuh Mbak Ika. Mau eneng Mama Elok ya.
0: Iya.
2: Bude putus, Mama Elok melepuh.
0: Iya.
2: Mama Elok metu, Bude melepuh. Ah, weh. Di Irusli, Buat Bang Kadit CS sering masuk malam ya. Mm-hmm. Buat biasanya ada Mbak Citaras, Mbak Laselasi, Mbak Neng Nelly ya. Mm-hmm. Buat Mas. Mas.
0: Ya, halo.
2: Di HP di
0: hilang ya suaranya ya?
2: Iya, radio di tengah, udah dapur, TV depan. Bingung. Ini buat Bang Arman, Tano, Pak Nadia sama Pak Haliminnya ya. Yeah. Buat Pak Abdullah juga, Mbak Susi, Mbak Susi, Mbak Wati juga ya. Biasanya ada ini, siapa? Mbak Sinta, Pak Lima, monitor. Mbak Semola Mas, yang monitor manggis.
0: Oke.
2: Okay. Siapa banyak, mau azan juga ya.
0: Iya siap. Jadi,
2: ya, bisa masuk lah ya.
0: Masih bisa.
2: Buat masuk banget dengan loyo yo.
0: Oke okay, siap.
2: Harus digaspol.
0: Digaspol.
2: Iyalah. Mm-mm. Walaupun.
0: Walaupun.
2: Ngantuk. Sun ya Mas.
0: Oke okay, bede.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya Bu Desila sama Pak D ya. Selamat istirahat. Halo Terminal Goyang.
3: Oh,
0: iya Bang Abdullah. Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Mau digoyang dengan lagu apa nih?
3: Di reject aja.
0: Oke lah. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buatnya Bu Desila tadi.
0: Uh-huh.
3: Salam buat Pak D. Buatnya baik hati-hati juga kayak selalu. Buatnya Kak Nela juga. Buatnya Kak Nela, suaranya.
0: Iya.
3: Buatnya Kak Butet juga. Buatnya Kak Dita juga. Buatnya Kak Piro juga. Pak Ajeng juga. Buatnya Juli, buat Jepang juga, buatnya Mbak Hamlan, Mbak Amar Makung, Mbak Ujit, buat Di Husli, Si Amal, Dahir, buat Aman Tama Banjar juga, Bunda Rika, Mbak Naya juga,
0: Yami
3: juga selalu juga, ya, KDCS juga selalu buatnya, Putra Pulau Kejang juga selalu juga buatnya siapa lagi buat Mama Elo juga lupa Mama Elo selalu Mama Elo.
0: Amin.
3: Makasih. Ya,
0: buat Oke Bang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Bang Abdullah di Ibrahim.

Assalamualaikum DJ Alay. Waalaikumsalam Gober DJ. Dari Mbak Ririn Azahra, request lagu dong di batas kota ini ya. Salam kompak aja untuk semua saya manggis buat DJ selamat tugas. Assalamualaikum DJ Alay. Waalaikumsalam Gober DJ. Dari Bunda Tasyawati Cempaka Putih hadir, lagunya sedang-sedang saja buat DJ Alay, terima kasih ya. Assalamualaikum DJ Alay. Waalaikumsalam Gober DJ. Darinya Mbak Lastri Lastri, lagunya Wulan Merindu ya. Salam buatnya Sarina, Bapak Mambo, Budi Sila, Mang Ajo, Mas Ahmad, Bang Kadir dan semuanya aja. Assalamualaikum DJ Alay. Waalaikumsalam. Darinya Bunda Nadia Purnama ya. Apa nih? Oh, sore tadi terjadi kebakaran di kawasan Talang Banjar dekat rumah makan ikan bakar Anton ya. Oh gitu. Oh deh, di dekat rumah makan bakar ikan bakar Anton ya, jam sore tadi ya. Kede lagunya dong Keong Racun ya. Salamnya buat Mas Salimin, Mama Elo, sabar ngeluyur ya. Pokoknya buat DJ, terima kasih, sama-sama. Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam Gober DJ. Dari Bang Adarianto Sungai Gelam hadir, lagunya 19 November ya. Salam kompak untuk semua, saya manggis, tetap semangat buatnya DJ Ale, selamat tugas.

Oke, langsung bagi semuanya. Sebelum kita hibur Anda dengan lagu-lagu yang udah pada di request ya, karena mengingat ini sudah mulai masuk waktunya azan sholat isya, kita puterin dulu ya. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah kamu tertipu dengan banyaknya amal ibadah yang telah kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah menerima amalanmu atau tidak. Jangan pula kamu merasa aman dari bahaya dosa-dosa yang kamu lakukan, karena sesungguhnya kamu tidak mengetahui apakah Allah mengampuni dosa-dosamu atau tidak."
1: Sembilan FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Pak, silakan masuk. Ada yang bisa kami bantu?
2: Ini, saya lagi mau cari mobil untuk nambah armada baru.
1: Nah, kebetulan nih Pak, Hino lagi ada penawaran spesial. Cukup dengan DP mulai 40 jutaan dan angsuran ringan mulai 13 jutaan per bulan, unit sudah bisa langsung jadi milik Anda. Dan kabar baiknya lagi, unit sudah plus karoseri, siap langsung kerja.
2: Wah, kalau begitu saya maulah Hino-nya satu unit.
1: Hino juga memberikan subsidi bunga senilai 10 juta rupiah, gratis GPS atau Hino Connect. Armada makin terpantau, gratis kamera mundur, parkir makin aman, dan gratis servis atau ganti oli sebanyak 3 kali. Promo terbatas, jangan sampai kehabisan. Segera hubungi dealer terdekat sekarang juga.
2: Segera hubungi dealer PT Jaya Indah Motor, Kota Jambi di 0741-3064584 atau 3611747 Muaro Bungo di 0747-321745 atau WA Center Kota Jambi 0821-8451-5559 Muaro Bungo di 0822-8494-5349.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.

0: pilek bingung, sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu, cepat hilang.
3: Minum Ultra Flu, reda rasanya.
2: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
6: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya, cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
7: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
8: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tepat di pukul 8 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
1: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812 740 1367. Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis. 96 FM Radio Manggis, Jambi Plus, Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Kota Jambi, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3 Arizona atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

Zoe Manggi semuanya, masih bersama saya di JLA di Radio Manggi 96 FM. Terima kasih banyak untuk Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Manggis ya, menemani Anda yang sedang beristirahat di malam hari ini. Dan juga mungkin sebagian dari Zoe Manggis ada yang sedang beraktivitas ya. Tetap semangat buat Anda yang memang dapatnya dapat jaga malam ya. Dan jangan lupa untuk jaga kesehatan, terus pakai masker ya kalau misalnya berasa-berasa agak-agak bau-bau asap gitu ya. Karena memang kondisi kabut asap dan udara tidak sehat masih melanda kota Jambi dan sekitarnya. Oke, terima kasih banyak yang untuk selalu mendengarkan via streaming dimanapun Anda berada ya. Dan yang baru gabung, selamat malam juga untuk Anda.

Sobat, ada berita kehilangan misterius yang lagi rame akhir-akhir ini. Seorang tentara bernama Kapten Teddy dilaporkan hilang di sebuah hutan bersama rekannya. Kevin, keduanya diketahui sedang dalam perjalanan menuju sebuah desa di Sumatera. Namun perjalanan mereka justru berujung pada sebuah misteri yang sangat janggal. Awalnya, Kapten Teddy hanya ingin pulang kampung untuk menemui istrinya di kampung halaman bersama sahabatnya Kevin. Mereka berangkat, namun tiba-tiba saat melewati hutan di malam hari, perjalanan mereka berubah menjadi malapetaka. Teddy dan Kevin tersesat dan konon terjebak di sebuah perkampungan goib yang menjadi wilayah Urang Bunian. Urang Bunian sendiri merupakan urban legend yang dipercaya oleh masyarakat Sumatera sebagai makhluk gaib yang hidup di dunia lain dan konon suka menculik orang. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi pada Kapten Teddy dan Kevin? Mungkinkah mereka bisa selamat dari Urang Bunian? Nah, saya panggil semuanya, penasaran kan ya sepenggal informasi cerita tadi yang saya sampaikan kepada Anda ya. Jadi buat kamu-kamu nih saya manggis yang penasaran ya, saksikan kisah lengkapnya di film horor Urang Bunian yang mulai tayang di bioskop 17 September 2026 ya. Tapi kalau misalnya kamu pengen nonton lebih dulu ya, bisa juga mengikuti special screening Urang Bunian di Kota Jambi di Jamtos ya, tepatnya di Mall Jamtos itu di XX1. Nah, jadi pada tanggal screening di Kota Jambi ya, jadi kamu bisa tiketnya bisa kamu amankan dari sekarang nih.

Nah, jadi saya bagi semuanya untuk schedule special screening Urang Bunian ya, itu nanti di Kota Jambi ya, tepatnya di Jamtos XX1 itu tanggal 10 September 2026. Wow, ya kayaknya keren banget nih ya. Ini cerita Urang Bunian ya, karena memang orang Sumatera tahu banget tuh ya, cerita Urang Bunian ini dijadikan jadi film layar lebar dengan judul yang sama. Nah, itu nanti perdana serentak tayang di seluruh Indonesia itu tanggal 17 September 2026. Tapi untuk jadwal screening, saya manggis bisa datang aja ke Jamtos ya, tepatnya di bioskop atau di XX1-nya ya, tanggal 10 September 2026. Jangan lupa saksikan film kesayangan Anda, judulnya Urang Bunian.

0: Akhirnya buat semang semuanya, kita lanjut lagi deh ya buat yang pengen ikutan gabung di 24187. Halo, terminal gue yang...
1: Kabar DJ?
0: Iya, Tante.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Tante gimana
1: emang
0: kabarnya?
1: Ada ke orang Bunian di Sumatera sana, memang ada.
0: Ada, iya orang Bunian.
1: Itu kan... orang halus.
0: Iya, betul. Makhluk goib
1: iya,
0: gitu ya, Tante ya.
1: Orang itu orang yang... Oh, kemana-mana pikirannya jalan.
0: Oh, berarti yang pikirannya lagi kosong, ya, tatapan matanya ambil. Kosong gitu ya?
1: Iya, betul.
0: Jadi itu yang diincer-incer gitu ya?
1: Iya.
0: Nah, Soe Manggis, jangan sampai Anda kosong tatapan dan pikirannya ya.
1: Kalau kita kosong tuh jadinya kayak di suatu tempat yang...
0: sepi, jalan, iya, yang mungkin lagi jalan di hutan gitu ya,
1: di kebun,
0: ya mungkin iya. Lagi di kebun tapi pikiran tuh lagi kosong,
1: iya, itu kayak gitu,
0: iya betul banget
1: ada
0: ya.
1: Kok, pernah kok kejadian di Medan kayak gitu?
0: Oh ada, oh iya berarti.
1: Tapi orang tua yang diambilnya.
0: Iya betul, berarti kalau.
1: Tapi selama lo dilempar sih dari atas ke bawah.
0: Kenapa Tante?
1: Di sudah diambilnya kan berapa minggu cari nggak dapet kan?
0: Ketemu
1: nenek itu ini jatuh dari atas ke bawah.
0: Oh berarti langsung jatuh sendiri
1: orang itu, ya?
0: Iya dari atas pohon ya.
1: Iya berarti sehat masih dia.
0: Iya alhamdulillah dia, cuman ya. Cuman mungkin ditutupin gitu ya Tante ya.
1: Iya.
0: Biar nggak kelihatan sama itu manusia
1: itu
0: gitu.
1: Lama kali nenek itu.
0: Kadang ada yang seminggu baru ketemu.
1: Iya baru iya.
0: Benar memang itu penjajian memang itu sudah sangat terkenal kalau sudah di Pulau Sumatera ya.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi makanya kalau penasaran nonton aja di bioskop
1: iya,
0: besok.
1: Betul, bagus itu.
0: Iya benar. Siap deh.
1: Insyaallah.
0: Insyaallah. Tante mau digoyang dengan lagu apa?
1: Lagunya lagu original.
0: Bebas, bebas,
1: ya?
0: Bebas.
1: Bebas.
0: Iya.
1: Aku ingin bebas.
0: Aku ingin bebas, lepas, iya. Terbang, melayang.
1: Melayang, terbang tinggi. Kakak kok kakak si Tante.
0: Tante lah. Ya, Tante mau lagu
1: Tante
0: apa?
1: Mau minta lagu. Oh, apa ya?
0: Apa tuh?
1: Apanya ya?
0: Apa? Iya, apa?
1: Ini Cynthia lah.
0: Ah, yang mana ini Cynthia?
1: Bukan. Kamelia Malik aja.
0: Kamelia Malik.
1: Lautan Cinta.
0: Lautan Cinta. Iya. Oke, Tante.
1: Kamu semua ya.
0: Siap.
1: Buat kamu lagi
0: iya.
1: Ya.
0: Amin.
1: Jangan kosong pikiran ya.
0: Enggak lah, gimana saya mau kosong? Saya ngoceh terus di sini.
1: Makasih ya.
0: Iya Tante.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya deh, terima kasih banyak juga ya buat Tante Butet yang ada di Palmera. Halo terminal goyang.
1: Enggak berdiri.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah.

0: dari sore
1: jam 3. Oh sore, 3. Oh tadi sore jam 3.
0: Iya, cuman kan jauh, kirim doa aja.
1: Oke, berarti
0: mungkin dari tadi telepon-teleponan gitu sih, semua banyak telepon.
1: Iya, iya benar-benar. Berarti posisinya di luar kota ya Mbak Eka ya?
0: Jawa, di Magelang.
1: Oh daerah Magelang, oh iya juga sih ya, mau gimana lagi ya, mau nggak mau kirim doa jauh aja kayaknya ya.
0: Tapi udah dimakam kok.
1: Oh udah dimakamkan, iyalah iya, mudah-mudahan.
0: Udah sepuh gitu.
1: Oh.
0: Udah 80-an.
1: Udah 80-an. Iya. Iyalah mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketegaran ya.
0: Amin.
1: Semoga husnul khatimah.
0: Amin. Ya udah lagunya Suratan.
1: Suratan sudah tadi.
0: Ya, kan
1: oh iya, siap. Suratan versi iya, ceweknya.
0: Kan beda lirik, beda lagu.
1: Iya, siap.
0: Oke lah. Salamnya untuk semuanya lah ya.
1: Mm-mm.
0: Yang di Lebak Bandung juga terima kasih lah ya. Mm-mm. Oleh-olehnya.
1: Iya.
0: Kemarin udah dijemput.
1: Udah dijemput ya.
0: Dikasih makan lagi.
1: Waduh mantap, memang tapi, sengaja gitu ya.
0: Tapi DJ Ali gak suka.
1: Gak suka. Berarti kalau
0: apa?
1: Apa tuh?
0: Hati ayam.
1: Oh iya memang saya gak suka.
0: Ya udah buatnya bude ya.
1: Uh-uh.
0: Buat ketemu mudah-mudahan.
1: Amin.
0: Oke lah, buatnya DJ juga.
1: Oke. Okay.
0: Tetap semangat dalam siarannya ya.
1: Ya.
0: Pulang hati-hati, sehat dan sukses selalu. Lagunya ditunggu.
1: Iya.
0: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya buatnya Mbak Ika. Halo, Terminal Goyang.
2: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
2: Dari fans baru.
1: Dari fans baru, dari Mbah Yo.
2: Ya baru nak rusak.
1: Baru mau.
2: Kabar ini.
1: Alhamdulillah sehat, Mbah Yo gimana kabarnya juga?
2: Alhamdulillah, biasa di luar.
1: Biasa di luar, luar biasa.
2: Ya ini biasa di luar, bukan luar biasa.
1: Mbah Yo di Tempino kan?
2: Ya.
1: Mbah Yo, kondisi kabut asap gimana di sana?
2: Beberapa hari ini makin tebal saja.
1: Makin tebal saja. Ya. Tapi kalau aktivitas kayak biasa lah warga sana ya. Di tempatnya Mbah Yo maksudnya gitu.
2: Oh, ya kalau di ya.
1: Mm-mm.
2: Malam juga biasa.
1: Malam juga biasa ya.
2: Ini lagi di pos jaga.
1: Di mana Mbah Yo?
2: Lagi di pos jaga.
1: Lagi di pos jaga.
2: Ya, di antaranya nih lagi ngumpul-ngumpul nih wajah lagi pada ngopi ada yang ngusung
1: lagi leyeh-leyeh malam gitu ya,
2: bukan leyeh-leyeh lagi tugas
1: lah. Lah iyalah kan duduk-duduk.
2: Ya, emang tugasnya duduk-duduk di pos sama dengan yang di studio di kampus studio.
1: Ya saya juga di dinas malam.
2: Lagi leyeh-leyeh
1: iya.
2: Jangan lupa kopinya diseruput.
1: Oh iya aman. Ya deh Mbak Yo mau digoyang dengan lagu apa nih?
2: Aku minta lagu Basofi Sudirman.
1: Basofi Sudirman.
2: Tidak semua laki-laki.
1: Asik.
2: Tadi ada Mbak Ika tadi ya?
1: Iya benar.
2: Itu langsung kawan. Karena ada berita-berita tadi ya, semoga ya ditinggalkan kapan jalannya.
1: Amin.
2: Pokoknya namanya sudah dari kebetulan. Diterima dengan ikhlas.
1: Iya benar.
2: Meninggal jadi terima di sisinya.
1: Untuk
2: kakak Bute tadi, tante Bute.
1: Iya.
2: Yang di Palmera tadi ya. Selamat malam. Tante.
1: Ya, kalau saya manggilnya tante, kalau Mbak Yo manggilnya kakak aja.
2: Enggak, Adinda Butet.
1: Hah?
2: Adinda Butet.
1: Oh, Adinda Butet.
2: Ya sama-sama tuh. Ya. Udah pokoknya itu semuanya saja selamat malam.
1: Siap.
2: Alai matika semoga selalu.
1: Amin.
2: Lagi ditunjukin sambil begadang.
1: Iya siap Mbah Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas ya buat Mbah Yo dan yang lainnya, buat teman-temannya juga yang ada di sana ya. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu ya, biar lancar semuanya. Halo Terminal Goyang.
3: Halo Bogor DJ.
1: Iya, waalaikumsalam.

0: ada Budi Sri di Palima. Nah, ini monitor ya, selamat monitor. Selamat malam, cek.
1: Iya.
0: Mbaknya Bang Abdullah tadi yang udah ikutan juga. Tadi yang barusan siapa?
1: Mbah Yu Tempino.
0: Mbah Yu Tempino, di kemana Mbah Yu Tempino? Salam kenal.
1: Tuh Mbah Yu, ada yang mau kenalan sama Mbah Yu.
0: Selamat monitor juga, ya selalu keluarga. Buatnya Budi Sila, Bunda Enlo, Ijel Baju Bang juga dengan monitor. Kadang itu loh sinyal di sana.
1: Oh kenapa sinyalnya suka hilang-hilang ya Mbak Sinta ya?
0: Kadang dapat, kadang tidak.
1: Iya, iya berarti ya. Memang sinyalnya jangkauan sana mungkin kurang stabil kayaknya ya.
0: Oh, selalu ya, beli baju bang besok keluarnya dapat nih sinyal di baju bangnya manggis ya. Terus buatnya Bang Ijal, Bang Amrin, terus buatnya Ajeng,

0: Iya.
1: Oh ya, Bapak Butet duduk di sana. Semua layar pensiun manggis, salam kompak aja. Lagunya ada di
0: jenis. Lagunya ada, Mbak Sinta.
1: Siap ya.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat juga ya buat Mbak Sinta Palima. Halo Terminal Goyang.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga Pak D.
2: Alhamdulillah kabar.
0: Alhamdulillah sehat. Pak D ini Pak D mana ya? Pak D Ahmad atau Pak D?
2: Iya, Pak
0: De Ahmad. Pak De Ahmad, Palmera. Iya, sehat ya Pak De Ahmad ya.
2: Alhamdulillah, waras sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Iya.
0: Mau digoyang dengan lagu apa Pak De?
2: Goyang lagu dari Malaysia.
0: Gadis Malaysia.
2: Iya.
0: Oke. Siap, iya. Yus Yunus ya.
2: Iya.
0: Oke deh. Salamnya buat siapa Pak De?
2: Yang dari turun tadi Mbak Sinta.
0: Mbak Sinta Palima.
2: Iya Palima, bahaya Pak. Mendengar suaranya bahaya, langsung melek ini. Salam bahaya. Buatnya semuanya ya Mas ya. Yang pertama untuk Mas Halil lah, mudah-mudahan selalu sehat ya.
0: Amin.
2: Terima kasih Mas ya.
0: Iya, sama-sama Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga ya buatnya Pak De Ahmad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gober DJ dari Neng Neli, lagunya Sengsara ya, menyapa buat semua yang lagi pada monitor. Bu DJ, terima kasih ya. Dari Aba Waisel, Samplangan Gianyar Bali hadir, terima kasih juga. Assalamualaikum DJ Ale, waalaikumsalam. Gober DJ dari Bang Amar Sekawan, lagunya Lagi Kangen. Buatnya DJ Ale, selamat siaran, sehat selalu dan salam kompak untuk semua saya manggi. Iya, menemani nuansa malamnya saya Manggis di hari ini ya, untuk Anda yang sedang istirahat, selamat istirahat. Tapi yang sedang dinas malam, ada aktivitas pekerjaan yang mungkin harus dijalankan di malam hari ini, tetap semangat buat Anda semuanya ya. Dan juga mungkin dari beberapa pendengar Radio Manggis ada yang kondisinya lagi tidak fit ya, atau mungkin lagi ada yang sakit ya, kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh ya, dan istirahat yang cukup ya. Jangan lupa kalau sudah dibawa berobat, obatnya diminum teratur ya, biar masa pemulihannya bisa lebih cepat dan bisa beraktivitas

0: Re, nih, kopi buat kamu.
1: Aduh, gak dulu deh, Bim. Perutku lagi gak enak, mual. Dada juga rasanya panas banget nih.
0: Wah, asam lambung kamu kambuh lagi tuh.
1: Iya nih, takut makin perih kalau dipaksain ngopi.
0: Nih solusinya. Sebelum ngopi, amankan lambung pakai madu Zesmak. Formulasi madu plus 5 herbal alaminya, langsung redakan asam lambung, mah, mual, dan panas di dada.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang.
2: Flu memang mengganggu. Hilangkan segera, minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu. Cepat hilang.
3: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
4: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet, yang bisa dibeli di Indomaret.
5: Ultra Flu.

0: Bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
1: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi, dan penyakit lainnya. Cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
2: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
3: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.
4: Oke, saya Manggis semuanya, terima kasih banyak ya udah pada gabung di Terminal Goyang untuk edisi Selasa 8 September 2026. Saya DJ Ale, mohon maaf kalau seandainya ada salah-salah kata. Selama menemani saya Manggis, selamat istirahat untuk Anda semuanya. Semoga mimpi yang indah. Dan besok pagi bangun dengan semangat yang baru ya untuk menjalankan aktivitas Anda seperti biasa. Salam sehat selalu, saya Manggis ya. Jangan lupa untuk menggunakan masker, terutama untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, di kondisi kita yang mengalami kondisi kabut asap ya untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Yang pastinya tetap jaga kesehatan dimanapun Anda berada. Masih ada beberapa lagu lagi yang akan kita hadirkan untuk menghibur Anda malam hari ini. Yang pastinya tetap dengarkan terus Radio Manggis. Sekaligus saya pamit undur diri ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple, and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Tepat di pukul 10 malam, Radio Manggis 96 FM Jambi, yang pertama dan satu-satunya di Kota Jambi.
3: Di tengah persaingan bisnis yang semakin meningkat saat ini, promosi merupakan satu langkah penting untuk tetap dapat menguatkan brand image produk Anda agar semakin dikenal oleh masyarakat. Radio merupakan media promosi yang menurut para pakar dapat menggiring konsumen pada saat yang tepat. Promosikan berbagai produk dan usaha Anda bersama kami, Radio Manggi 96 FM Jambi. Hubungi marketing kami, email sunarno@manggisfm.com, mobile 0812-740-1367.
4: Buat kamu yang jauh di sana, dengerin Radio Manggis melalui live streaming melalui aplikasi Manggis FM yang bisa di-download di Play Store. Jangan lupa follow Facebook Radio Manggis di Manggis Spasi Full atau like fanpage di Manggis Spasi 96 Spasi FM Spasi Jambi. Ikuti juga Twitter kami di @manggis_fm dan Instagram di @radiomanggis.
2: 96 FM Radio Manggis Jambi Plus Kota Jambi. Heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain. Lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat, dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit, dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan, dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: apple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
2: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
2: Dasar lu.
0: Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
3: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
4: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik, menghasilkan enzim yang mampu memperbaiki komunikasi intrasel, mengerahkan molekul-molekul penyembuhan sebagai anti radang, anti nyeri, antibakteri, dan anti kanker, sehingga mampu mengeluarkan zat-zat asing berbahaya yang mengendap di dalam tubuh.
5: Produk Maripro bisa Anda dapatkan di seluruh cabang Apotek KDA dan juga di toko kain kafan Amira Pasar Sengeti serta di Radio Manggis.

0: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.
1: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
2: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Tiap hari selalu aja yang dibicarakan Agarilus Herbal Drink. Tolong Bapak juga dibelikan dong, Bu. Bapak kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Drink juga. Makanya dong, Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Griya Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggi 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

0: Keluarga Sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau Tagetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Sepi tanpa dirimu.

0: Anda baru saja mendengarkan program acara terakhir kami hari ini. Terima kasih telah bersama kami di 96 FM Radio Manggis dan Dut Plus Kota Jambi. Dan sampai jumpa.
1: Nine, six,

0: kembali di Kota Jambi. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan, spesialis saraf mata dan syahwat, penyakit tulang dan saraf kejepit tanpa operasi, hanya menggunakan ramuan alami dan tanpa efek samping.
1: Assalamualaikum, nama saya Elif. Saya sudah lama menderita mata katarak dan dokter sudah mengusulkan untuk dioperasi, tapi saya takut. Kemudian saya mencoba obat pengobatan tradisional India. Dan setelah 1-2-3 kali saya berobat di tradisional pengobatan India, alhamdulillah mata saya berangsur membaik dan alhamdulillah sekarang saya bisa melihat dengan jelas.
0: Ya, pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan mengobati mata katarak, rabun jauh atau dekat, silinder, glukoma dan lain-lain, lemas syahwat, ejakulasi dini, kencing manis, wasir, asam urat dan lain-lain. Pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan juga dapat mengobati penyakit tulang seperti pengapuran, radang sendi, asam urat, rematik, saraf kejepit dan sakit pinggang.
2: Assalamualaikum, nama saya Siska. Sudah hampir 2 tahun ini saya mengeluhkan kesakitan di bagian punggung dan pinggang saya, sehingga menyebabkan saya kesulitan untuk beraktivitas dan duduk. Saya sudah ke dokter, dan dokter vonisnya ada saraf kejepit. Saya sudah mengkonsumsi obat beberapa kali, tetapi tidak juga mengalami perubahan. Akhirnya saya memutuskan untuk ke pengobatan tradisional India. Setelah saya melakukan terapi 2-3 kali, alhamdulillah saya sudah tidak mengeluhkan lagi kesakitan dan akhirnya saya sudah bisa beraktivitas seperti semula. Terima kasih pengobatan tradisional India.
0: Apapun keluhan Anda, konsultasikan kepada pengobatan tradisional India Himalaya Hindustan. Alamat, Jalan Sunan Giri RT3, Simpang 3, Arizona, atau di depan Nasi Goreng Jowo. Telepon atau WA 0812-7410-1972 atau 0852-1543-1774. Buka praktek setiap hari jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Hari Minggu dan hari libur tetap buka. Izin Dinkes terdaftar.
3: 96 FM, radio manggis, heboh dangdutnya, asik goyangnya.

0: Prokanda berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakarayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.
2: Kita perlu tahu, mah atau radang lambung atau tukak lambung adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mulas, dan perih pada perut. Penyebabnya bisa karena penderita makan secara tidak teratur, terdapat mikroorganisme yang merugikan, mengkonsumsi obat-obatan tertentu, atau sebab-sebab lainnya, seperti mengkonsumsi alkohol, pola tidur yang tidak teratur, dan stres. Mah juga bisa terjadi apabila si penderita telat makan. Kemudian, sewaktu makan, si penderita mah makan dengan porsi yang terlalu banyak. Bagi penderita mah yang sudah parah, penyakit mah tersebut sangat berbahaya sekali dan dapat menyebabkan kematian. Tapi jangan putus asa. Untuk mengatasi semua keluhan lambung Anda, gunakan Koyomah Indonesia secara teratur. Koyomah Indonesia dapat menyembuhkan luka pada lambung, mampu menurunkan gas lambung, membantu mengurangi rasa sakit pada perut seperti melilit, panas, perih, kembung, dan masuk angin. Koyomah Indonesia atau KMI, solusi untuk sakit mah pertama di Indonesia dan di dunia dalam bentuk koyo dan sudah terdaftar di Depkes RI dan LPPOM MUI. Dapatkan Koyomah Indonesia di apotik-apotik dan toko-toko obat terdekat di kota Anda.

0: Uya, ajarin gue deketin cewek dong.
1: Oh, lu dasar kutu buku, gampang. Buat pembukaan, lu kasih permen. Terus lu kasih perhatian, gitu.
0: Kok permen?
1: Buat buka-buka obrolan, alah biar rileks komunikasinya, gitu.

0: with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Obrolan bakal lancar.
1: Tahu aja lu.
0: Wah, gue gitu pengalamannya kan banyak. Nah, bagaimana?
1: Oh iya ya, makasih ya atas ajarannya mendekatin diri ke cewek.
0: Dasar lu. Milton Pastilles with pineapple, strawberry, apple and classic flavor. Milton Pastilles.
2: Penyakit lambung, asam urat, komplikasi dan penyakit lainnya cuma satu solusi. Jamu Tetes Maripro. Tetesan herbal yang berkhasiat mengatasi keluhan Anda. Bekerja secara pasti menyusuri sumber-sumber penyakit di dalam tubuh kita, lalu memperbaiki serta memperbaruinya sehingga kembali seperti sedia kala. Jamu Tetes Maripro lebih dari menghilangkan rasa sakit, tetapi mampu mencegahnya datang kembali.
3: Maripro, lebih dari jamu tetes biasa, menghasilkan 4.300 strain probiotik dengan nanoteknologi dari bahan alami Indonesia. Maripro, hasil simbiosis dari probiotik dan prebiotik menghasilkan

0: Mia, satu bayi butuh transfusi.
1: 127 sekoja keracunan bubur pemerintah.
2: Pekan kedua bulan November harga cabai sudah mencapai Rp80.000.
1: Di Provinsi Jambi naik sebesar 14%. Jumlah ini di atas nominal.
3: Mantan Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tengah hamil 4 bulan itu langsung ditahan. Tersangka kasus
1: begal motor yang sudah dicari sejak beberapa waktu lalu. Warga Lahat Sumatera Selatan ini ditangkap beberapa hari lalu di kawasan.
4: Ya, berbagai berita terupdate dan teraktual, baik lokal, nasional, maupun internasional, hadir setiap harinya hanya di Radio Manggis 96 FM Jambi. Kunjungi juga website kami di www.manggisfm.co.id.
5: Cinta sama lagu-lagu dangdut. Makanya, kalau udah dengerin Radio Manggis, ngapain dengerin yang lain? Radio Manggis, muantap goyangnya. Mainkan.

0: kan pengen sehat juga seperti orang-orang itu.
1: Alhamdulillah, akhirnya Bapak minta dibelikan Agarilus Herbal Green juga. Makanya dong Pak, kalau ngeluh sakit asma, sakit lambung, hipertensi, itu ya minum Agarilus Herbal Drink. Bahkan untuk penyakit-penyakit yang lain juga sudah banyak yang cocok.
2: Pilih Agarilus Herbal Drink. Agarilus Herbal Drink, minuman kesehatan dengan proses fermentasi, mengandung mikroba positif, juga sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, meringankan gejala penyakit kolesterol, asam urat, asam lambung, tekanan darah tinggi, wasir, gondok, tumor atau kanker, asma dan lain-lain.
1: Untuk menjaga kesehatan Anda, selalu sediakan Agarilus di rumah. Agarilus Herbal Drink saat ini sudah bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di rumah Anda, di toko herbal atau di Gria Sehat, juga Anda dapatkan di radio-radio kesayangan Anda ini. Agarilus Herbal Drink, semua cocok.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
4: Sejak zaman dahulu, herbal digunakan untuk menjaga kesehatan sekaligus sebagai bahan pengobatan alami. Rempah-rempah dan tanaman herbal sebagai warisan budaya terkandung dalam Agarilus Drop. Agarilus Drop merupakan formula herbal yang dihasilkan dari ekstrak tripang atau gamat yang dikombinasikan dengan ekstrak pagagan dan propolis berkualitas tinggi. Diproduksi secara higienis dengan kualitas standar modern, terbukti khasiatnya untuk mengobati berbagai macam penyakit degeneratif dan juga kronis. Agarilus Drop hadir untuk Indonesia lebih sehat. Agarilus, solusi tepat masalah kesehatan Anda.
3: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
5: Anda masih mendengarkan berita seputar Jambi bersama Manggis FM. Dapatkan berbagai informasi seputar peristiwa, politik dan pemerintahan, hukum dan kriminal, sosial dan budaya, ekonomi dan bisnis, olahraga dan lain-lain. Hanya bersama kami, Radio Manggis 96 FM Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saib Manggi. Bertemu kembali kita di pagi hari ini ya, bersama saya DJ Ale, edisi Rabu 9 September 2026.

Disiarkan langsung di kawasan Jalan Dr. Rajuma nomor 201 Kampung Manggis Jambi. Seperti biasa, selama 2 jam ke depan program seputar Jambi hadir kembali dengan rangkaian informasi berita yang telah kita rangkum di meja redaksi Radio Manggis 96 FM Jambi. Selamat pagi, saya Manggis. Apa kabar Anda di pagi hari ini ya yang sudah bergabung mendengarkan Radio Manggis? Terima kasih banyak. Dan juga untuk Anda yang sudah bergabung via streaming ya dimanapun Anda berada, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita selalu mendoakan Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang sudah beraktivitas dimanapun Anda berada, tetap semangat luar biasa. Semoga berjalan dengan lancar. Diberikan selalu kemudahan juga untuk semua rezeki yang Anda dapatkan di hari ini. Dan kita doakan juga supaya Manggis keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Seputar Jambi hadir dengan rangkaian informasi berita dan juga peristiwa yang terjadi di wilayah Provinsi Jambi dan sekitarnya. Menemani suasana pagi Anda di hari Rabu 9 September 2026 ya. Selamat beraktivitas untuk Anda apapun itu profesi pekerjaannya. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan bisa selalu mengupdate beberapa informasi berita yang akan kita hadirkan di pagi hari ini. Jangan kemana-mana, saya Manggis, nanti saya akan masuk dengan informasi berita selengkapnya. Tetap di program Seputar Jambi. Speaker check.

0: keluarga sehat Indonesia pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau TGTS erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812-740-1367.
2: Bu, aku arep budal megawe sik, Bu.
3: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
2: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe Agarilus kualen lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
4: Kini telah ada Agarilus Kualen. Agarilus Kualen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Kualen di apotik-apotik, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
1: Untuk informasi produk dan pemesanan, bisa langsung ke Radio Manggis 96 FM Jambi atau hubungi 0812 740 1367.

Sudah jam 7 pagi, tetap tertib berlalu lintas. Bagian produksi berita Radio Manggis 96 FM Jambi. Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Seputar Jambi News Update. Seputar Jambi News Update.

Gubernur Jambi Al-Haris secara resmi melepas keberangkatan kafilah Musabaqah Tilawatil Quran Provinsi Jambi yang akan berlaga di MTQ Nasional di Semarang, Jawa Tengah. Dalam pelepasan Senin malam 7 September 2026, Gubernur Jambi menaruh harapan besar agar kontingen Jambi mampu memperbaiki peringkat dan membawa pulang prestasi gemilang. Lantaran ketiadaan jadwal penerbangan, kafilah Jambi dijadwalkan berangkat menggunakan armada bus. Dia juga mendoakan agar seluruh peserta dapat kembali ke Jambi dan berkumpul bersama keluarga dengan membawa kebanggaan. Mengingat ajang ini berlangsung di Pulau Jawa, Al-Haris mengingatkan bahwa persaingan antara provinsi akan semakin berat. Oleh karena itu, ia menargetkan agar peringkat Provinsi Jambi bisa naik, bahkan berharap kafilah mampu menembus posisi 10 besar nasional. Gubernur Jambi juga mewanti-wanti agar peserta tidak terganggu oleh hal-hal lain di luar perlombaan yang bisa mempengaruhi konsentrasi serta menekankan pentingnya menjaga kesehatan fisik. Kedepannya sebagai bentuk dukungan nyata bagi pengembangan